Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Spada, selamat pagi teman Produa.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Produa, dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Produa ya. Menemani aktivitas pagi kamu jelang siang ini teman Produa. Kalau jam segini teman Produa biasanya anak muda lagi sibuk mikirin mau nongkrong di mana, atau justru lagi pusing mikirin isi dompet yang mulai menipis sebelum akhir bulan. Dan jangan pada ketawa ya, ini relate kan ya. Nah, biar dompet dan investasi kamu tidak ikut menipis seperti isi dompet, Adelia mau ajak kamu bahas info keuangan yang lagi hangat banget nih buat jadi bahan pertimbangan kita pekan depan ya. Jadi siapin catatan atau minimal pasang telinga baik-baik ya. Jadi menurut analis pasar uang Bapak Ibrahim Aswibi, pergerakan ekonomi global minggu depan bakal lumayan dinamis gara-gara tensi geopolitik di Timur Tengah yang makin panas ya. Jadi mulai dari sengketa Amerika Serikat Iran sampai situasi di Yaman dan juga Ukraina. Wah, urusannya udah kayak sinetron perebutan tahta aja ya teman Produa. Ya rumit tapi berdampak langsung ke dompet kita gitu ya. Dan dampaknya kemana aja sih gitu, mungkin banyak yang bertanya ya. Jadi Adelia mau jelasin sedikit. Yang pertama tuh harga emas ya. Harga emas dunia diproyeksikan bakal gerak di kisaran level support 4.021 US dollar sampai level resistensi di 4.340 per troy ounce ya. Jadi fluktuasinya lumayan tinggi nih. Jadi buat kalian yang doan investasi logam mulia, harga emas batangan antam minggu depan diprediksi bakal diperdagangkan di kisaran 2,43 juta rupiah sampai 2,74 ya per gram ya. Jadi ini investasi emas memang tidak pernah salah ya buat jaga-jaga masa depan gitu ya. Tapi tidak cuma itu, harga minyak mentah dunia juga diprediksi masih bertahan anteng di kisaran 100 US dollar per barel. Sementara indeks dolar Amerika Serikat tetap perkasa di level 101,50 sampai 103. Ya, akibatnya nilai tukar rupiah kita diperkirakan bergerak di kisaran 17.780 sampai 10.060 per dolar Amerika Serikat. Tapi tenang aja, di tengah ketidakpastian global ini, bank-bank sentral dunia termasuk Tiongkok ternyata lagi gencar-gencarnya borong emas buat cadangan mereka loh. Jadi bayangin, sepanjang bulan Agustus aja pembelian emas global tembus 170 ton ya. Jadi bank sentral saja borong emas, masa kita tidak? Tapi kalau ada duitnya ya, teman Pro 2 ya. Intinya situasi ekonomi emang lagi dinamis banget, tapi kita tetap harus smart ya mengelola keuangan. Jangan impulsif kalau belanja. Mulailah melek finansial dari sekarang, teman Pro 2. So, itu dia informasi pagi hari ini. Adelia masih terus menemani kamu, teman Pro 2. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya, karena di jam 9 nanti kita bakal ngobrol santai tentunya bareng sama narasumber yang bakal menambah insight dan juga menginspirasi kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Masih dari Gracia Altari dan tentunya masih bareng sama saya Adelia di sini, teman Pro 2 ya. Dan kali ini Adelia punya informasi yang lagi viral, bikin elus dada sekaligus senyum-senyum sendiri ya. Kalau kemarin sempat heboh joki Strava ya buat yang haus validasi hobi lari, sekarang muncul lagi yang lebih suhu ya, jasa joki baca buku. Bayangin ya, malas baca buku tapi pengen kelihatan intelek gitu dan si paling bookworm gitu ya di media sosial. Sekarang ada joki yang siap dibayar sampai 1,6 juta rupiah buat baca buku, bikin highlight sampai difoto-fotoin biar estetik ya. Jadi tugas jokinya ini nanti bacain buku kamu, ditandain rapi, dipasangin sticky note, terus dikirim balik ke kamu supaya bukunya kelihatan kayak udah dibaca berkali-kali gitu ya. Tujuannya ya jelas buat dipamerin di sosmed biar dapat validasi dan like dari netizen. Kata psikolog, ini namanya manajemen impresi alias lebih mementingkan terlihat melakukan daripada melakukannya sendiri. Wah, ada-ada saja ya kelakuan masyarakat-masyarakat ini di era digital ya. Beli jasa joki, baca buku tuh rasanya hampir mirip kayak beli barang branded palsu gitu ya. Tujuannya cuma beli simbol status, bukan esensinya. Oke, teman Pro 2, kalau kamu gimana nih? Tim mending baca sendiri apa tim sel joki nih biar dibilang rajin? Coba kasih tahu Adelia. Oke, itu dia informasi pagi hari ini. Adelia masih terus menemani kamu pastinya. Dan kita mau puterin lagu yang pas banget buat menemani kamu merenungi nasib ya. So here we go.

0: 99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti yang tadi Adelia sudah janjikan ya, kita bakal ngobrol ya tentunya sama narasumber kita yang bakal menambah insight kita pagi hari ini. Nah, kalau kita ngomongin soal liburan akhir pekan atau weekend kan seperti sekarang pasti lini masa media sosial kita tuh langsung dipenuhi sama foto-foto pemandangan yang estetik banget ya kan ya. Tapi pernah tidak sih kamu pikir sebenarnya kita ini beneran lagi menikmati liburan atau lagi sibuk cari validasi demi like dan juga komentar di sosmed. Nah, untuk mengupas tuntas fenomena ini secara cerdas tapi tetap santai, di ujung sambungan telepon ya sudah terhubung melalui line telepon sudah ada salah satu dosen muda cantik kece dari pariwisata yang paham banget seluk-beluk dunia pelesiran ya teman Pro 2 ya. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Halo Kak Selvi, selamat pagi, apa kabar?
1: Selamat pagi, puji Tuhan, kabarnya sehat selalu.
0: Wah, luar biasa ya. Jadi Kakak Selviano Manek Espar Empar ini merupakan dosen pariwisata di Universitas Kristen Indonesia di Toraja. Jauh banget ya Kak ya.
1: Iya, begitulah.
0: Oke. Nah, topik kita pagi hari ini liburan demi validasi sosmed. Dosen pariwisata spill cara wisata berkelas. Oke, senang banget nih sebelumnya ya Kak ya. Terima kasih, senang banget kita bisa ngobrol ya pagi hari ini ya Kak ya.
1: Iya.
0: Oke. Mungkin kita langsung aja boleh ya Kak ya?
1: Iya, boleh-boleh.
0: Oke. Jujur nih, sebagai dosen muda yang setiap hari merasakan gemuruh dunia kampus dan sering sekali nih menemani atau melihat aktivitas Gen Z, sering tidak sih Kak Selvi mergokin atau merasa kalau anak-anak muda zaman sekarang itu kalau lagi liburan prioritas utamanya malah bergeser jadi demi konten medsos saja begitu. Mungkin bagaimana pandangan Kak Selvi melihat fenomena ini?
1: Jadi baik, saya mencoba menjawab dari sisi saya sebagai dosen ya. Jadi jujur fenomena seperti ini biasanya cukup mudah atau sering kita temui atau kita jumpai di kalangan sekarang, tidak hanya di kalangan Gen Z tetapi juga masyarakat secara umum. Terkadang media sosial sudah menjadi bagian dari gaya hidup, sehingga biasanya wisatawan atau anak-anak muda ketika melakukan kunjungan ke suatu daya tarik wisata ada keinginan untuk mengabadikan momen dan membagikannya kepada orang lain. Jadi menurut saya sebenarnya tidak ada yang salah dengan berlibur sambil membuat konten atau berlibur hanya di konten media sosial, tapi justru media sosial bisa menjadi sarana untuk mempromosikan suatu destinasi wisata di mana ketika mereka melakukan kunjungan wisata. Namun yang perlu kita perhatikan ya, jangan sampai tujuan wisata atau tujuan kita berwisata hanya untuk mendapatkan foto yang bagus, sementara pengalaman, nilai budaya, dan keindahan destinasi itu sendiri justru kita abaikan.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai kita itu sibuk untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kita sedang berlibur dengan berfoto-foto, akan tetapi kita lupa dengan menikmati liburan itu sendiri. Mungkin seperti itu.
0: Betul sih, setuju banget ini ya. Jadi penjelasan Kak Silvi benar-benar on point dan membuka mata kita banget ya. Keren sih cara pandangnya, luar biasa. Nah, kalau kita bedah dalam dari sudut pandang Akademi Pariwisata nih, mungkin apa sih bahayanya kalau orang-orang jalan-jalan atau piknik tujuannya cuma sebatas berburu foto atau video estetik, tapi mereka tuh seperti yang tadi Kakak sampaikan, sampai lupa atau bahkan mengabaikan aturan atau kearifan lokal serta budaya di destinasi wisata yang mereka kunjungi.
1: Jadi baik, kalau ketika kita melihat dari sudut pandang pariwisata sendiri, itu dampaknya biasa sangat serius atau mau dibilang cukup serius sih. Nah, yang pertama itu dari aspek sosialnya sendiri atau aspek lingkungan dulu. Biasanya wisatawan yang hanya mengejar foto terkadang mengabaikan kebersihan atau bisa saja merusak spot atau atraksi-atraksi yang telah disediakan di suatu daya tarik wisata. Nah, yang kedua dari aspek sosial dan budaya, ada destinasi yang memiliki aturan adat. atau tempat-tempat yang masih sakral atau tata cara berpakaian dan berperilaku yang harus dihormati. Sehingga kalau wisatawan bisa mengabaikan aturan tersebut, hanya demi mendapatkan foto yang menarik, hal itu bisa melukai perasaan masyarakat setempat dan mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai budaya di daerah wisata tersebut. Nah, itu untuk aspek sosial dan budaya. Yang ketiga itu, perilaku seperti ini biasanya dapat merusak citra destinasi wisata atau daerah tujuan wisata tersebut. Padahal destinasi yang baik bukan hanya destinasi yang indah untuk sekedar berfoto, tetapi juga destinasi yang kelestarian lingkungan dan budaya tetap terjaga. Jadi kita harus ingat bahwa kita berkunjung ke suatu tempat, kita bukan hanya menikmati keindahan atau menikmati potensi-potensi yang ditawarkan, akan tetapi kita juga mampu membawa diri untuk memiliki tanggung jawab dan menghormati dan menjaga budaya yang ada di objek wisata tersebut.
0: Betul sekali ya, jadi analisisnya mendalam banget ya. Dan ini menyadarkan kita juga ya teman-teman Pro 2, kalau etika itu jauh lebih mahal harganya daripada sekedar konten yang viral ya Ibu ya.
1: Okay. Iya benar.
0: Luar biasa. Terus nih, dari kacamata akademisi, kira-kira ada tidak sih cara-cara seru atau pendekatan yang asik nih untuk mengedukasi anak muda biar kita tuh tetap bisa eksis, tetap hits di medsos dengan konten keren, tapi di saat yang sama juga bisa jadi wisatawan yang cerdas dan beretika tinggi.
1: Jadi baik, menurut saya, karena saya juga ya mau dibilang Gen Z, jadi edukasi kepada anak muda dan tentunya kepada saya juga, tidak harus selalu dilakukan melalui larangan atau nasihat yang terlalu serius ya. Kita justru bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang menarik. Nah, misalnya membuat tantangan konten wisata yang beretika, seperti kita mengunggah foto tanpa merusak lingkungan area daya tarik wisata. Terus dari objek wisata tersebut kita bisa menceritakan makna budaya dari destinasi yang kita kunjungi, atau kita bisa membuat video tentang kebiasaan masyarakat lokal yang perlu dihormati. Nah, biasanya di lingkungan kampus mahasiswa juga bisa dilibatkan dalam kegiatan wisata edukatif, atau biasanya kita akan melakukan kunjungan ke sebuah daya tarik wisata. Jadi ketika kita mengunjungi suatu destinasi, mereka tidak hanya mengambil foto, tetapi juga mereka bisa belajar mengenai sejarah atau profil dari sebuah objek wisata yang kita kunjungi, baik itu dari budaya, lingkungan, dan kehidupan masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Jadi kita juga perlu menanamkan pemahaman bahwa wisatawan yang keren bukan hanya tentang seberapa bagus foto yang dihasilkan, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap selama berada di destinasi tersebut. Jadi prinsipnya itu tetap boleh eksis di media sosial, tetapi konten yang kita buat sebaiknya memberikan inspirasi, bukan justru merugikan destinasi atau masyarakat lokal.
0: Oke, betul ya. Keren sih ya, karena dosennya Gen Z juga, jadi solusinya cerdas dan aplikatif ya, dekat sama Gen Z ya. Oke, luar biasa. Jadi Kak Selvi ini benar-benar menunjukkan kalau yang jadi keren itu tidak harus jadi wisatawan yang kayak merusak gitu ya, tapi tahu aturan ya, gitu ya. Oke, okay. Baik. Dan mungkin teman-teman Pro 2 di sini sering dilema antara mau fokus pegang kamera demi feed Instagram rapi atau menikmati suasana secara utuh. Mungkin Kak Selvi ada tips singkat tidak sih, mungkin bagaimana caranya menyeimbangkan antara dapat foto yang estetik tapi kita juga tetap bisa menikmati momen liburan secara hikmat gitu.
1: Ada tips sederhananya. Nah, di mana yang pertama, ketika kita ingin melakukan suatu perencanaan atau perjalanan wisata, yang pertama sebelum kita berangkat, kita bisa menentukan beberapa momen atau tempat yang ingin diabadikan. Jadi kita tidak harus memotret setiap destinasi atau setiap sudut destinasi ketika kita mengunjungi objek wisata tersebut. Nah, yang kedua, setelah kita mengambil foto, kita bisa meluangkan waktu untuk meletakkan dulu ponsel dan menikmati dulu suasana secara langsung, atau potensi-potensi atau atraksi-atraksi yang telah disediakan di objek wisata tersebut. Mungkin kita bisa mendengarkan suara alam, apalagi kita di Atambua ya. Kalau di Atambua tentu saja sudah dikenal dengan wisata alamnya yang sangat bagus. Mm-hmm. Itu tentu saja kita bisa mendengarkan suara-suara alam, atau kita bisa rasakan atraksi-atraksi yang ada di sana. Terus kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sana, apakah mereka dilibatkan tidak dalam suatu pengembangan daya tarik wisata. Kita mm-hmm. harus pelajari cerita di balik tempat yang kita kunjungi. Nah, yang ketiga, mm-hmm. Jangan memaksakan diri untuk mendapatkan foto hanya karena ingin mengikuti tren. Mm-hmm. Tempatnya sakral, berbahaya, atau ada larangan mengambil gambar, kita harus menghormati budaya di objek wisata tersebut. Mm-hmm. Nah, untuk yang terakhir, kita coba menikmati perjalanan bersama teman atau biasanya keluarga, atau mungkin pacar, tanpa terus-menerus kita memikirkan bagaimana sih momen tersebut akan terlihat di media sosial. Akan tetapi kita harus menikmati dulu perjalanan dan potensi-potensi yang nantinya ditawarkan di objek wisata tersebut. Nah, jadi ingat ya, foto bisa menyimpan kenangan, tetapi pengalaman yang kita rasakan secara langsung akan memberikan makna pada perjalanan itu. Jadi abadikan momennya, tetapi jangan sampai kehilangan momennya.
0: Oke, luar biasa. Mantap banget nih tipsnya ya. Ini praktik langsung masuk akal juga ya. Dan pastinya gampang banget dipraktekkan sama teman-teman Produa di rumah. Dan Kak Selvi, tidak terasa kita sudah di penghujung bincang-bincang ngobrol santai seru ini. Sebagai penutup, mungkin Kak Selvi punya pesan atau himbauan singkat dari Kak Selvi sebagai seorang dosen, yang mungkin untuk teman-teman di sini yang hari ini atau mungkin mereka lagi weekend atau lagi siap-siap mau jalan-jalan atau liburan begitu.
1: Jadi untuk seluruh teman Pro 2 yang akan menikmati liburan atau yang sedang menikmati liburan di akhir pekan, saya punya 3 pesan sederhana. Yang pertama, nikmati perjalanannya, hormati budayanya, dan jaga lingkungannya. Silahkan berfoto, membuat konten, dan membagikan keseruan liburan kalian. Namun, tetap patuhi aturan yang berlaku, hormati masyarakat setempat, jangan membuang sampah sembarangan, dan jangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri hanya demi mendapatkan foto yang menarik. Kalau berkunjung ke destinasi yang memiliki aturan adat atau tempat sakral, jangan ragu untuk bertanya kepada pemandu atau masyarakat lokal setempat mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di objek wisata yang nanti teman-teman kunjungi. Okay. Mari kita menjadi wisatawan yang tidak hanya meninggalkan jejak digital yang indah, tetapi juga meninggalkan kesan yang baik bagi masyarakat dan lingkungan yang nanti kita kunjungi. Karena liburan terbaik bukan hanya tentang foto yang bagus untuk dibagikan, tetapi juga tentang pengalaman yang bermakna, keselamatan, serta kontribusi positif bagi suatu daya tarik wisata. Selamat berlibur untuk teman-teman Pro 2. Jadilah wisatawan yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab. Salam pariwisata.
0: Oke, wow, keren sekali ya. Jadi itu dia pesan singkat dan juga himbauan. Dan ini merupakan penutup yang sangat menginspirasi dan penuh makna, dan pastinya menambah insight, membakar vitamin semangat kita semua ya yang mau berwisata. Terima kasih banyak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktu berbagi ilmu dan obrolan serunya ya di Pro 2 Atambua. Sukses terus untuk aktivitas akademisnya di UKI Toraja ya Kak ya.
1: Siap Kak, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Bye-bye.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Kak.
0: Oke. Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan seru dan berbobot ya bareng sama Ibu dosen, Ibu Selvia Nomanik Espar Empar. Dan semoga obrolan tadi bikin liburan kita weekend ini makin bermakna ya teman Pro 2. Tetap hits tapi juga tetap beretika. Dan habis ini dia bakal puterin lagu-lagu hits pilihan. Tetap dengerin terus Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah jam 9:55. Itu artinya Adelia harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah setia menemani Adelia, teman Pro 2, dari jam 5 pagi tadi sampai dengan jam 10 pagi ini ya, teman Pro 2 ya. Thank you banget. Dan selanjutnya kamu bakal ditemani sama penyiar berikutnya. Adelia tuh berat banget nih meninggalkan kalian ya. Tapi mau gimana lagi, tugasnya udah selesai teman Pro 2. Dan semoga informasi yang Adelia sampaikan dan juga obrolan tadi akan menambah insight kamu, membakar vitamin semangat kamu teman Pro 2 ya. Jadi hari ini makin bersemangat lagi. Yang mau berwisata, ingat tadi tips-tips dari ibu dosen tadi ya. So, akhir kata saya Adelia Manek pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat yang sudah setia menemani Adelia dari subuh-subuh tadi. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Have a nice day and bye-bye.
1: Terima kasih baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaik.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: request lagu di Produa Hitlist.
1: Oke, teman Produa kembali lagi di Produa Hitlist. Dan pagi hari ini di edisi akhir pekan di hari Minggu, tanggal berapa hari ini? 11/10/26, 11 Oktober 2026, ya. Oke. Nah, teman Produa, waktunya buat request lagu lagi nih. Kita baru mulai ya, sampai di jam 12 siang, 2 jam buat kamu yang mau request. Kita akan bareng-bareng nikmati kebersamaan ini dengan sajian lagu-lagu. Kamu juga bisa kalau mau bercerita sesuatu yang inspiratif, sesuatu yang bisa kita bagikan, barangkali ada info-info menarik, wah bisa tuh dibagikan ya buat kita di sini. Dan mau menyapa atau salam-salam, boleh banget. Thank you buat yang udah gabung ya. Hari ini katanya sekedar informasi buat kita semuanya, ini bukti contoh kami lagi menjaga kebersihan. Buat kaula muda, jangan lupa untuk sadar membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan di kota kita, di rumah kita, dan di tengah masyarakat. Wow, terima kasih untuk ajakannya ya. Thank you banget buat Larry. Wah, selamat pagi Larry. Katanya dia mengajak kita untuk menjaga kebersihan. Mantap, ini ada video, sepotong video cuplikan ya, bagaimana mereka mengumpulkan sampah, membuangnya di kantong yang udah mereka bawa, dan memilah sampah yang organik dan anorganik. Oke, Larry, thank you banget ya, selamat pagi. Dan untuk yang mau request lagu juga di sini sudah ada. Hai kakak, happy Sunday. Happy Sunday juga, aku Minace. Mau request lagu Sumpah Mati, udah tahu. Selamat ya buat kakaknya, semangat terus siarannya, makasih banyak. Makasih juga, happy Sunday buat kamu Minace. Lagunya oke, OTW ya. Sekarang kita mau dengarkan dulu dari BTS dengan apa nih? Holy Gas. Oke, kita gaskan. Selamat menikmati dan tetap di Produa Hitlist.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: berunding dengan teman-teman, akhirnya keputusan terakhir bulan September awal, mungkin sekitar tanggal 2 atau 3 September, barang-barang itu kami angkut menggunakan mobil dari Polres Belu menuju ke BPBD Kabupaten Belu. Kami serahkan semua barangnya ke BPBD. Nah, kami memberikan kepercayaan penuh kepada BPBD untuk menyalurkan itu ke korban gempa yang ada di Flores. Nah, proses penyaluran setelah kita berkonsultasi dengan BPBD dalam waktu singkat itu, kita bicara, ibu kami mau berdonasi. Donasi apa? Ada barang-barang yang setelah kami donasi, di melakukan aksi donasi penggalangan dana di sekitaran kota Atambua, terkumpul sekian barang-barangnya, ini. Oh iya, boleh, silakan. Mau antar kapan? Oh, besok kami antar jam 9 pagi. Oh, oke. Setelah kami serahkan ke BPBD itu, kami sudah bicarakan dengan ibu kadisnya, ibu badannya. Ibu kami dari UMK tidak bisa ke sana, tidak mungkin selalu berkoordinasi dengan ibu mereka. Tetapi kami percaya, berunding dengan teman-teman, akhirnya
1: Brodo FM, teman terbaik.

Tema Pro 2 kita udah di Pro 2 at least. Dan buat kamu semuanya, ada beberapa pesan yang udah kembali lagi di pesan masuk kami. Terima kasih buat Lestari. Selamat assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu penyiar, selamat siang. Ibu mau izin request satu singa lagu untuk diputarkan, boleh? Boleh dong Bu. Silakan. Ini kan memang kesempatan buat request. Kakak makasih banyak udah di play lagunya. Semangat terus buat kakaknya di sana. Oke. Baik, salam kenal buat semuanya. Saya Ari. Dan untuk yang mau request, kita waktu kita sampai jam 12 siang, masih ya 1 jam lebih lagi. Dan di sini ada beberapa pesan juga akan saya bacakan. Terima kasih buat Evan. Selamat pagi, Mas Bro. Katanya RRI selamat pagi. Selamat pagi Kak penyiar. Ini Kak Ari kok. Iya, Ari, benar. Udah tahu suaranya kan. Pengin request lagu Afgan Langit Merah Muda, boleh? Boleh dong, kenapa tidak? Itu lagu kesukaan kamu ya, Evan. Oke, Langit Merah Muda dari Afgan saya siapkan. Juga ada lagi, Ibu mau izin diputarkan single lagu dari Armada, Awas Jatuh Cinta. Emang kalau jatuh cinta kenapa, Bu? Jatuh cinta yang penting tidak salah sasaran ya. Oke, ini kata Armada sih, bukan kata ibunya. Nah, untuk yang lainnya masih ada. Oh, ada lagi, thank you. Di Instagram ada merah-merahnya ya, ada pesan gitu loh. Yap. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Salam kenal Kak Ari. Ya, salam kenal juga. Apa kabarnya yang di sana? Siapa sih namanya? Wina ya. Oke, apa kabar Wina di sana? Semoga sehat selalu dan makin hari kayaknya makin ramai aja ya yang mau dengerin Pro 2 FM. Karya yang mau denger lagu dari Kahitna dan Monita. Titik Nadir. Titik Nadir itu judul lagu apa nama penyanyi sih? Oh, judul lagu benar, Titik Nadir. Aduh, sampai lupa balik ke bolak-balik ya. Kirain judul lagunya Monita. Oke, baik, terima kasih buat Wina. Lagunya saya siapkan dulu. Dan untuk Ibu Lestari juga udah saya siapkan. Siapa lagi ya? Oke. Oke, Kalaranya belum masuk nih. Kalara biasanya juga ikut nimbrung pasti. Dan sekarang kita hadirkan lagi yang udah di request. Selamat menikmati, ini dia Afgan Langit Merah Muda. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 FM.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Teman Pro2 masih di Pro2 Hitlist, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro2 dan request lagunya.
1: Pro2 Hitlist.
0: Udah jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, dan gimana dengan waktu di daerah kamu? Pasti selisih 1-1 jam ya kalau yang beda provinsi gitu. Tapi teman Pro2 siang hari ini, buat yang udah waktunya buat makan siang, mungkin di Indonesia Timur jangan lupa buat makan siangnya. Dan yang masih pagi, enak ya, belum terlalu panas, di sini udah hangat banget. Dan bersiap-siap juga, satu jam lagi kebersamaan kita untuk request lagu masih boleh, bisa juga untuk berbagi cerita ya. Oke, ini baru disebut namanya langsung muncul nih. Oh, sudah on air ya. Terima kasih, kembali kasih. Oke, langsung dihadirkan tadi. Gimana, Bu Lestari monitor gak sih tadi lagunya? Semoga tidak tebak-tebak ya. Oke, nah teman Pro2, di era sekarang tuh memang agak susah ya. Kadang-kadang sesuatu yang benar suka disalahkan, yang salah malah dibenarkan, dan suka mencari-cari kesalahan, tapi jarang orang mencari kebenaran. Nah, kalau mencari kebenaran itu juga harus sesuai fakta. Jangan kita mencari kebenaran dengan memanfaatkan orang lain, atau mencari kebenaran dengan menyusahkan orang lain misalkan. Mencari kebenaran itu adalah usaha yang mulia, tapi cara mencarinya ini seringkali juga yang menentukan apakah kita benar-benar mendapatkan kebenaran itu, atau justru kita yang menciptakan benteng pertahanan dari orang lain. Ketika kita menyudutkan seseorang misalkan ya, kita menyudutkan seseorang, respon alami manusia itu adalah masuk ke mode bertahan, ya kan, fight or flight gitu. Dalam kondisi ini mereka suka cenderung akan berbohong, ya kan, untuk mencari kebenaran dengan menyudutkan orang lain. Jadi dia harus berbohong nih, memanipulasi fakta, menutupi informasi yang sebenarnya untuk melindungi diri sendiri, supaya kebenaran yang dicari justru makin tersembunyi. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita kayaknya harus rubah deh. Rubah menyudutkan tadi menjadi membuka ruang gitu. Nah, ini jadi refleksi buat kita semuanya di akhir pekan. Sudut yang sempit itu, sudut yang sempit itu hanya membuat orang akan bertindak nekat, ya kan? Tapi ruang yang terbuka, ruang yang lapang, ya kan, membuka ruang buat orang lain itu akan memberikan mereka kesempatan untuk jujur tanpa rasa takut. Itu aja sih. Satu lagi sih, apa ya? Kalau kebenaran itu dipaksa gimana ya? Kebenaran yang dipaksa keluar lewat tekanan, nah ini seringkali terkontaminasi juga dengan rasa takut, ragu-ragu, ya kan, cemas, takut. Jadi harusnya menciptakan suasana di mana seseorang akan merasa aman dulu, aman, nyaman dulu untuk mengakui kenyataan, meskipun mungkin kenyataan itu sulit. Oke, masih banyak kiat-kiat lain yang pastinya inspiratif sekali buat kita siang hari ini. Dan nah, untuk yang udah request di sini baru ada satu lagi ya. Terima kasih untuk yang udah request. Oh, si adek Kevin. Selamat siang kakak, ini Kevin. Kakak mau dengar lagu dari Raim Lau, Dia Saja, Dunia Yang Nanti. Boleh ya Kevin, nanti saya hadirkan. Oke, untuk Kevin kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Les Rafim bersama Ailid dan Katse, Iconic by Mistake.

0: berbicara terkait dari mana, bagaimana impact-nya atau bagaimana sih aksi ya, lebih kepada aksi kita untuk bagaimana sih menggerakkan anak muda sebagai agent of change seperti itu. Oke, mungkin yang pertama yang sering kami lakukan adalah ke anak muda itu diberikan ruang. Jadi ketika ada kegiatan, mereka turun ke masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar menyuarakan advokasi di media sosial, tetapi juga turut serta di dalam pembangunan terkaitan dengan infrastruktur ataupun berkaitan dengan bagaimana peningkatan kapabilitas di beberapa tempat di masyarakat, di daerah-daerah terpencil, tentang isu pendidikan dan isu-isu lainnya memang menjadi bagian dari advokasi dari Youth Ranger sendiri, Kak. Jadi tidak hanya sekedar kita omong advokasi di ruang publik saja, tetapi kita aksi secara langsung turun ke lapangan untuk melihat dan merealisasikan itu, Kak. Mungkin aksi yang sering
1: 99,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

World Bank mengklarifikasikan UMKM menjadi 3 kriteria berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan, dan aset yang dimiliki dari usaha itu sendiri. Apa saja sih? Pertama, usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dijalankan perorangan dan suatu badan yang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Biasanya, kriteria UMKM ini memiliki karyawan kurang dari 4 orang, aset kekayaan yang dimiliki mencapai 50 juta rupiah, dan omset per tahun hingga 300 juta rupiah. Yang kedua, yaitu usaha kecil. Beberapa dari Anda mungkin sedikit bingung, apa sih perbedaan usaha mikro dan usaha kecil? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil sebuah usaha yang mempunyai pegawai sekitar 5 hingga 19 orang. Aset yang dimiliki mulai dari 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Omset penjualan tahunan pun mencapai 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga, yaitu usaha menengah. Selain kriteria UMKM usaha mikro dan usaha kecil, dikenal juga kriteria UMKM menengah. Berdasarkan undang-undang, usaha menengah ini memiliki karyawan minimal 20 hingga maksimal 99 orang. Aset kekayaan juga mencapai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah. Omset penjualan tahunannya pun mencapai 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah.

0: hit list.
1: Ya, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Terima kasih untuk partisipasinya dan dua teman yang udah gabung akan saya bacakan, tapi sabar dulu. Mohon bersabar. Mohon kesetiaannya buat Link ya. Terima kasih Link, selamat siang. Halo RRI Pro 2 FM. Selamat siang, ini dengan Link Kak, mau dengerin lagu dari Mahalini berjudul Percuma. Mahalini Percuma, melongkolis lagi. Thank you buat Link, selamat siang. Nah, teman Pro 2, kalau misalkan kamu punya masalah, ya kan, sebaiknya kamu fokus ke masalahnya aja dulu, jangan fokus ke individu lain. Untuk refleksinya, ketika kita menyerang pribadi seseorang, fokus jadi bergeser, fokus bergeser dari mencari kebenaran tadi menjadi pemenang versus pecundang. Nah ini nih, jadi beda nih. Inspirasinya adalah tempatkan masalah di meja perundingan, duduk bersama, ya kan, bersama lawan bicara dan selesaikan. Bukan menempati lawan bicara menempatkan lawan bicara sebagai sasaran empuk ya, sasaran tembak misalkan. Dan kalau misalkan kamu mau berbicara atau berkomunikasi dengan seseorang, ini penting sekali nih. Coba kita mulai dengan pertanyaan terbuka. Jadi jangan tuduh dulu, jangan pakai tuduhan. Tuduhan membuat lawan bicara bisa memblokir informasi, dan pertanyaan yang tepat memicu refleksi diri. Alih-alih menyudutkan dengan kata-kata seperti kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Cobalah dilakukan pendekatan, dirubah ya, dilakukan pendekatan secara objektif. Seperti misalnya nih, bisa bantu saya memahami kenapa proses ini tidak sesuai dengan yang direncanakan gitu. Ya kira-kira begitulah. Jadi beda antara mencari kebenaran dan juga mencari kemenangan ego. Baik, karena lagunya sudah ada yang request cuma satu, kita putarkan langsung dari Mahalini, dan ini dia, Percuma.

0: ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Hah? Ada tren baru pakai celana jeans bermotif bekas ompol?
3: Wow!
2: Ah, bodo amat. Mending mancing ah.
4: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut

0: request lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Teman Pro 2, kita sudah ada di Pro 2 Hitlist sejak hampir 2 jam ya. Nah, waktu kita tersisa tinggal sedikit, dan di sini juga ada beberapa like ya. Oke, terima kasih untuk yang masih setia dengerin Pro 2 FM. Untuk kekuasaannya sementara udah oke. Semua lagu-lagu udah saya putarkan. Semoga terhibur selalu, dan buat yang lagi menjalani aktivitasnya, sukses selalu aja buat kamu. Semangat, semoga kepekan tetap jadi produktif. Dan buat yang liburan, enak dong ya, bisa liburan, bisa enjoy, dan bisa menikmati momen akhir pekannya. Dan untuk teman Pro 2 yang lain, silakan kalau masih mau berbagi silakan, atau mengirimkan pesan silakan. Kemudian nanti untuk lagu-lagunya akan kita putarkan setelah program ini. Kita sudah hampir 2 jam sudah ya, tinggal 15 menit lagi. Dan jangan lewatkan, nanti di jam 12 siang kami akan beralih ke program Santai Siang, dan yang pastinya akan ada obrolan tentang UMKM sekaligus promosi buat para pelaku kuliner di Atambua, biar kamu bisa punya banyak pilihan. Kira-kira mau bersantai di mana, mau snack di mana, mau ngemil di mana. Oke. Okay? Nah, teman Pro 2 dimanapun, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu di penghujung kebersamaan kita. Ini ada miliknya Perunggu dengan Ini Abadi.

0: Hei, sekarang nih hidup rasa kayak makin susah ya. Kayak makin miskin tuh, Kak.
1: Lu nih payah. Apalagi yang susah. Lu ada kerja dengan penghasilan di atas UMR, Ju mengeluh. Lu bisa beli motor, Le. Lu mampu bangun rumah permanen. Ini nih manusia miskin subjektif merasa tidak puas dengan pendapatan nih hanya lu saja. Lu sonde miskin. Itu lu pun perasaan, Sa. Kalau lu sonde mampu memenuhi kebutuhan. Padahal lu tuh hidup berkecukupan. Stop pemikiran begitu, toh kawan.
2: Ya sudahlah, thank you ya kawan.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: darah dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Oke, teman Pro2 dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ari Leon. Nah, hari ini tepat di akhir pekan, hari Minggu, pasti semua lagi pada liburan ya, cari tempat yang enak, yang nyaman buat bisa menikmati akhir pekannya. Tapi ada juga yang pengen tetap stay aja karena lagi boring ya, atau mungkin karena cuaca yang panas lagi malas keluar, atau mungkin ada yang lagi milih-milih nih akhir pekan cocok makan apa ya, nongkrong di mana, terus mencari ide atau inspirasi buat membuka usaha gitu. Tapi siang hari ini saya ingin mengajak kamu untuk mendengarkan obrolan seru kami siang hari ini bersama salah satu pelaku UMKM, singkat aja tapi setidaknya bisa memberikan semangat seperti biasanya buat anak-anak milenial yang masih bingung, masih cari-cari kerjaan, yang belum bisa punya cuan sendiri. Sebenarnya mudah, kata mereka yang udah berselancar di dunia usaha khususnya kulineran. Nah, hari ini saya juga sudah bersama dengan salah satu narasumber, mungkin tidak asing lagi buat kalian yang udah sering nongkrong atau suka nongki-nongki di kedai kopi sambil makan pisang kembung. Nah, ini dia, sudah ada ownernya siang hari ini, bakal kita ajak untuk bincang-bincang. Ada Mbak Novia, atau lebih sering dipanggil Vivi kali ya. Oke, nah Mbak Novia sudah bersama kita di sini dan kita pengin langsung aja nih dengar suaranya. Kira-kira apa sih yang menjadi motivasi untuk tetap bertahan dengan kedainya sampai dengan hari ini?
2: Motivasi dalam hidup saya menjadi orang sukses dan membanggakan kedua orang tua saya.
1: Oke, itu satu ya. Jadi kenapa sih mau punya kedai sendiri, walaupun hampir mungkin udah berganti-ganti menunya tapi masih tetap bertahan, adalah karena dia juga masih single nih, masih pingin menunjukkan kebanggaannya buat orang tua. Kemudian nih Mbak Novi, kalau menurut pendapat kamu aja deh, apa kunci yang membuat pelanggan kamu sampai nyaman dan mau datang kembali ke kedai ini kalau mereka udah mencoba?
2: Menurut saya membuat pelanggan kembali karena kita selalu senyum sapa pelanggan.
1: Oh, ramah.
2: Karena kalau pelanggan sampai kembali, bukan hanya makanan kita yang enak, tapi senang dengan kita yang selalu ramah dengan pelanggan.
1: Oke, setuju. Kalau ini masa setuju banget. Jadi bukan sekedar kita menawarkan makanan yang enak, karena punya orang juga pada enak-enak semua tuh, ya kan? Jadi salah satu kuncinya adalah pelayanan, ramah ya. Oke. Nah, kalau misalkan nih mereka yang baru, yang pingin merintis usaha begitu ya, nah kira-kira apakah harus punya banyak duit dulu nih, harus punya modal besar dulu baru bisa mulai usaha?
2: Kalau untuk modal besar dan kecilnya kembali ke usaha masing-masing ya kak. Kalau di bagiannya saya, modalnya kecil.
1: Oh, kecil.
2: 1 juta sudah bisa memulai usaha.
1: Nah, tuh. Berarti tidak harus punya modal berpuluh-puluh juta dulu buat buka kedai. Ternyata Novi udah kasih rahasianya nih. Hanya dengan modal 1 juta aja udah bisa. Nah, ini nih. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan, harus menunggu sampai mau jadi orang kantoran. Oke. Nah, sekarang kita mau juga kira-kira kita pengen tahu nih ya, kalau ya ada pelajaran berharga apa nih yang paling penting ini buat anak-anak muda untuk tahu gimana cara mencari cuan.
2: Pelajaran yang penting bagi anak muda untuk mencari cuan ya.
1: Ya.
2: Jangan malu memulai usaha.
1: Jangan malu.
2: Karena sekecil apapun itu usaha, kita ada niat pasti bisa menghasilkan uang.
1: Wow. kalau ada niat pasti bisa, tidak ada yang mustahil, begitu ya Mbak Novia. Jadi kalau mau usaha jangan tunggu sampai apa ya, punya persiapan matang dulu, jangan malu, gas aja dulu, karena sudah ada niat pasti, niatnya kalau besar pasti berhasil. Dan teman pro 2, kita pengen tanya juga nih, kira-kira Novia kalau membagi waktunya gimana ya? Misalkan kalau banyak kesibukan terus dia harus stay terus di kedai, sementara dia juga masih muda kan harus mengurus kehidupan pribadi juga, gimana nih?
2: Kalau untuk membagi waktu, saya lebih banyaknya urus di kedai ya.
1: Oh.
2: Karena kebetulan saya masih single.
1: Mm-hmm.
2: Jadi lebih utamakan mengurus kedai.
1: Kedai, okay. Berarti waktunya mah aman-aman aja ya. Kapan mau bersantai, kapan mau ngurus kedai kan suka-suka dong. Kan belum punya kesibukan yang lain. Okay. Selain itu juga berdasarkan pengalaman aja deh. Kira-kira pengalaman, dari pengalamannya selama ini, kalau misalkan anak muda ingin membuka kedai seperti yang udah Mbak Novi buat gitu, apa dulu yang harus mereka persiapkan terlebih dahulu?
2: Dari pengalamannya saya, kalau anak muda yang ingin membuka usaha, yang awal kita siapkan tuh niat
1: lagi.
2: Niat tuh yang penting. Kalau sudah ada niat, tinggal kita kumpul modal. Setelah ada modal, langsung kita buka saja usaha.
1: Oke, apapun itu langsung aja buka ya kan, tidak usah ragu-ragu. Nah, ini udah ada clue-nya nih. Jadi kalau kamu pingin membuka usaha mah nggak usah pikir banyak, langsung aja kalau udah ada niat, udah ada modal, buka aja, gitu ya. Nah, mungkin ada yang terakhir aja deh. Apa nih pesan dari Kakak Novia buat generasi muda, buat milenial yang mungkin seumuran dengan Mbak Novia sendiri yang masih ragu nih untuk berwirausaha?
2: Pesan saya untuk teman-teman yang masih muda, jangan malu memulai usaha sekecil apapun itu usahanya.
1: Ya.
2: Kesuksesan akan menanti kita. Jadi semangat untuk teman-teman semua.
1: Oke, semangat. Aduh, udah dikasih semangat, udah effort banget. Kalian masih ragu buat berusaha. Jadi usaha itu tidak selalu tentang jualan makanan. Apapun usahanya yang bisa menghasilkan uang, ayo cus, dimulai, gaskan ya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Novia untuk waktunya. Sukses selalu, dan di lain kesempatan mungkin kita bisa ajak bincang-bincang lagi.
2: Sama-sama Kak.
1: Nah itu dia tadi obrolan singkat yang seru banget ya dengan Mbak Novi. Sudah mau berbagi sedikit tips clue, walaupun singkat karena lagi sibuk-sibuk mungkin layani orang. Kita sudah dapatkan beberapa pesan yang sangat berharga buat kaula muda, milenial semuanya yang mau berusaha, jangan ragu. Satu kunci yang tadi kayaknya ditekankan berulang-ulang adalah niat. Berarti kita jangan tunggu kapan kita punya wadah yang besar, punya tempat yang strategis ya kan, punya apa ya, kedai yang estetik, tidak harus seperti itu. Niat, sekali lagi niat dan niat. Kalau punya niat yang besar, pasti berhasil. Oke, jangan kemana-mana teman pro 2, kita bakal terus bersantai bareng di siang hari ini. Selain info kulineran atau UMKM, kamu juga akan dapatkan beragam informasi di santai siang. Ada olahraga, bahkan juga ada info entertainment atau dunia para selebriti. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Khas Indonesia yang banyak digemari masyarakat Indonesia seperti perkedel. Perkedel ternyata bukan berasal dari Indonesia, tapi dibawa masuk oleh Belanda saat penjajahan. Dilansir dari Wikipedia, perkedel sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yakni frikadeller atau frikadel. Nah, pengucapan perkedel sendiri terinspirasi dari penyebutan frikadel karena di ketika itu nama aslinya yang sulit dilafalkan. Maka orang-orang pribumi mulai menyebutnya perkedel hingga kini. Ternyata kudapan frikadel tidak saja ditemukan di Belanda, tapi di negara Eropa lainnya seperti Jerman, Polandia, dan negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Kuliner asal Eropa ini sekarang diadopsi dan menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Indonesia.

Apakah Anda merasa sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jangan putus asa. Ada jalan untuk mengubah nasib Anda. Ayo mulai usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Anda bisa memulai bisnis kecil dari rumah dengan bantuan pelatihan dan akses modal dari pemerintah. Jangan biarkan keterbatasan ekonomi menghalangi impian Anda. Pemerintah siap membantu, dapatkan pelatihan gratis, modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. UMKM, jalan keluar untuk ekonomi yang lebih baik. Bersama kita bangkit menuju kemandirian. Generasi bangsa yang cerdas, pelaku UMKM. Kuatkan ekonomi, sejahterakan keluarga.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM.
1: Oke, kita memprodua kembali lagi ke Produa FM. Kita masih di Santai Siang. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang sedikit tentang bagaimana menjadi cuan lewat modal yang kecil tapi punya niat yang besar dari pemilik kedai Novia, Mbak Novia sendiri ya. Terima kasih. Dan sekarang kamu masih lagi akan dapatkan inspirasi yang banyak siang hari ini. Moga-moga semangatnya tetap terjaga ya, walaupun cuaca siang ini lumayan bikin mager atau justru lagi terik-teriknya ya kan. Buat kamu yang lagi istirahat siang, lagi menikmati makan siang, atau mungkin yang lagi tekun menjalankan usahanya, stay tune aja barengan sama saya Ari Leon. Oke, nah teman Pro 2, pernah tidak sih kamu merasa mau mulai usaha atau jualan tapi ragu? Gara-gara merasa daerah atau tempat tinggal kamu itu sepi, belum ramai penduduk atau belum maju kotanya, merasa pasarnya itu kayak terbatas sekali, atau mungkin bingung ya nanti siapa ya yang mau beli nanti ya kan. Tunggu dulu, jangan patah semangat dulu, karena sebenarnya di balik sudut kota yang tenang, yang sepi, sebenarnya ada peluang besar yang lagi menunggu untuk kamu ketuk pintunya. Nah, kota yang sepi itu bukan penghalang buat sukses ya teman Pro 2, justru disitulah letak keunggulannya. Yang pertama, di tempat yang tenang, hubungan antar warganya itu biasanya jauh lebih dekat. Ya, sekali kamu kasih pelayanan yang tulus dan produk yang berkualitas, promosi dari mulut ke mulut biasanya ini bakal jalan dengan sendirinya. Loyalitas pelanggan di sini itu juara banget. Mereka sangat setia. Mungkin yang udah punya kedai atau udah punya warung kopi pasti tahu lah. Dan makanya kita juga jangan sampai ketinggalan memanfaatkan teknologi tanpa batas ya. Teknologi itu penting. Sosial media, ingat, visi kita boleh ada di sudut kota yang tenang, tapi produk dan karya kita, hasil jualan kita itu bisa melalang buana kemana saja lewat layar ponsel. Kita pakai sosial media nih, story, postingan, reel, semuanya. Buka pemesanan online, tunjukkan bahwa kamu punya keunikan, kamu punya produk lokal yang yang beda, dan mungkin bisa juga dilihat oleh orang-orang di luar negeri ya kan, bukan hanya di kota-kota besar, tapi di luar negeri juga bisa melihat tanpa sengaja, dan bisa jadi ini jadi daya tarik tersendiri gitu. Oke, nah jadi mungkin yang paling penting di sini, kamu harus mulai dulu dari apa yang ada. Tidak usah semuanya ada baru mulai. Seperti kata Mbak Novia juga kan tadi, tidak perlu menunggu modal raksasa atau ruko yang megah. Mulai dari langkah kecil di rumah aja dulu. Yang penting niat, dengarkan apa yang sebenarnya lagi dibutuhkan oleh tetangga, oleh masyarakat sekitar kamu aja dulu, lalu hadirkan solusinya dengan penuh kehangatan. Ingat teman Pro 2, keramaian itu bukan cuma tentang berapa banyak orang yang lalu lalang di depan tempat jualan kita, tapi tentang seberapa besar nilai dan manfaat yang bisa kita bagikan lewat usaha kita. Oke, semangat terus buat para pelaku UMKM, buat yang lagi bisnis kuliner, semoga sukses dan tetap banyak pelanggan. Jangan kemana-mana, masih di Santai Siang. Kita nikmati dulu, ada sederetan lagu yang bakal lewat dan saya akan kembali.

Dalam pandangan umum, lulus kuliah tuh sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang telah menyelesaikan proses pendidikan. Nah, setelah memperoleh ijazah, kemudian bekerja, bangun karir, atau menjalani kehidupan masyarakat. Tapi sesungguhnya, lulus kuliah itu bukan akhir dari belajar. Jadi, karena untuk menjalani kehidupan setelah kuliah dan menghadapi kehidupan nyata, kita perlu pengetahuan-pengetahuan baru untuk menjalani kehidupan-kehidupan baru juga. Ketika kita sudah selesai wisuda, itu sebenarnya memang betul, kita akan mengalami yang namanya rasa krisis. Krisis terhadap kita punya kehidupan. Kira-kira kita punya hidup ini mau dibawa ke arah yang bagaimana? Nah, kalau dari saya, setelah wisuda itu, saya karena masih masuk dalam organisasi dan komunitas, jadi saya bisa meluapkan saya punya dalam pandangan umum lulus.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Oke teman berdua, balik lagi kita mau bahas tentang olahraga. Selama 1 jam ke depan saya Ari akan temani kamu dengan beragam info olahraga sampai di jam 2 siang. Nah, kita mulai dengan informasi putar olahraga MotoGP. Kemarin ya, balap motor puncak Pertamina MotoGP Mandalika, di mana sesi balapan utama MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika berlangsung.

puncak persaingan hari ini. Waduh, ini bakal seru banget ya teman Pro 2. Dan ada kejutan kualitas gitu, kejutan yang sangat membanggakan, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi puncak kemeriahan pada balapan utama, main race. Sorotan utama puncak MotoGP Mandalika 2026 di mana pole position Raul Fernandez menduduki posisi start terdepan setelah mencatatkan waktu kualifikasi terbaik 1 jam 28 menit 852 detik, ya. Kemudian baris depan disusul ketat oleh Marco Bezzecchi di posisi kedua dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga. Ada ancaman juara dunia di mana Marc Marquez dan Jorge Martin mengintai dari posisi start keempat dan kelima untuk merebut podium puncak. Jadi sirkuit Mandalika dipadati oleh belasan ribu pecinta otomotif Indonesia yang hadir langsung menikmati atmosfer balapan motor paling bergengsi di dunia. Jadi kalau kamu pengen gabung, kayaknya kamu harus terbang deh dari sekarang. Oke, ada kejutan kualifikasi dan sprint di mana Raul Fernandez merebut pole position. Marc Marquez harus mengamankan kemenangan di sesi sprint race meski harus memulai balapan dari posisi start keempat. Dan ada aksi pembalap Indonesia di kelas pendukung motor 2 dan motor 3. Pebalap muda Indonesia seperti Mario Aji dan juga Veda Ega Pratama turut berjuang membawa kibar bendera merah putih di kandang sendiri. Kita bakal update lagi nanti hasilnya seperti apa. Untuk informasi olahraga lainnya, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Pro 2 FM sampai jam 3 sore di Santai Siang.

0: rumputnya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

stabilizer kamera atau gimbal, adalah salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam fotografi dan videografi untuk menghasilkan gambar dan video yang stabil dan tidak goyang. Tidak peduli seberapa banyak gerakan yang mengguncang kamera, hasil gambar yang disajikan akan tetap stabil dengan pergerakan yang halus. Banyak orang mungkin belum familiar dengan istilah gimbal. Namun, penggunaannya yang semakin populer membuat gimbal semakin dikenal oleh banyak orang. Tahukah Anda, cara kerja stabilizer ini ternyata terinspirasi dari kepala ayam dan burung. Ayam dan burung bisa menstabilkan kepalanya tetap tegak meskipun badannya berjalan atau berlari dengan cepat. Menurut Barry J. Frost, Bird Head Stabilization, kepala burung didesain untuk terkunci pada gravitasi atau terpaku di tempat dan tidak bergerak dengan anggota tubuh lainnya. Burung dan ayam membutuhkan kestabilan tersebut agar penglihatan mereka tidak terganggu saat berjalan, berlari, melompat, terbang, mendarat, dan bertengger.

Oke, kembali lagi di Santai Siang dengan info olahraga. Baik, kita beralih ke olahraga bulu tangkis, di mana Kumamoto Master dan juga di mana persiapan turnamen bulu tangkis berlanjut, di mana skuad Cina dipastikan dipimpin oleh Li Shifeng tanpa kehadiran Shi Yuki. Kemudian lanjutan kompetisi Eropa dan tenis, di mana di kancah internasional persaingan liga-liga sepak bola Eropa kembali berputar menjelang jeda laga internasional. Sementara turnamen tenis ATP atau WTA terus bergulir di kawasan Asia. Baik, kita juga hadirkan informasi tentang sepak bola nasional. Dilakukan evaluasi juara dan tren ranking FIFA. Timnas Indonesia naik peringkat ya setelah sukses merengkuh gelar juara FIFA Asian Cup lewat kemenangan adu penalti dramatis atas Thailand di SU GBK. Posisi Indonesia di pembaruan live ranking FIFA melesat naik ke peringkat 116 dunia. Dan untuk Asian Club Championship di level klub, Persib Bandung berhasil memetik kemenangan comeback berharga usai mengandaskan Port FC dalam ajang turnamen antar klub Asia Tenggara. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kini sepak bola tanah air juga semakin legit, semakin maju dan mulai menunjukkan taringnya. Oke, kita pastikan Indonesia juga bisa menjadi salah satu yang diperhitungkan dalam berbagai event di kelas bergengsi di dunia. Kaitannya dengan poin-poin penting Asian Club Championship, kiprah wakil Indonesia Persib Bandung tampil impresif di fase grup dengan pertahanan kokoh, juga permainan menyerang yang efektif saat menghadapi tim-tim tangguh kawasan Asia Tenggara. Sementara PSM Makassar bertarung sengit di grupnya dengan mengandalkan kedisiplinan taktik juga semangat juang tinggi untuk mengamankan tiket ke babak gugur. Dan ada format juga peta persaingan, di mana turnamen ini mempertemukan 12 klub papan atas dari negara-negara anggota AFF yang terbagi ke dalam dua grup. Ya, kemudian dua tim teratas dari masing-masing grup berhak melaju ke babak semifinal untuk memperebutkan mahkota juara klub terbaik se-Asia Tenggara. Oke, informasi olahraga lainnya juga akan hadir ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Jangan beralih dari frekuensi kamu dulu, karena kita masih punya banyak informasi terupdate siang hari ini.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Oke, masih di Santai Siang dan masih di info olahraga. Kini teman Pro 2 sepak bola nasional Garuda melesat ke peringkat 116 FIFA tadi. Tentu dari lapangan hijau, euforia timnas Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup usai menumbangkan Thailand lewat drama adu penalti di SU GBK masih terasa hangat hingga hari ini. Berkat capaian ini, posisi skuad Garuda sudah di live ranking FIFA melonjak naik ke peringkat 116 dunia dengan raihan 1166,50 poin. Sedangkan untuk Piala Asia Putri U17, Garuda Pertiwi Muda menekuk Singapura. Kabar gembira juga datang dari timnas putri U17 Indonesia yang sukses meraih kemenangan penting 3-1 atas Singapura dalam babak kualifikasi Piala Asia Putri U17. Dua gol dari Nafisa Ayasa dan juga satu gol dari Tini Fadila makin memperbesar peluang Garuda Pertiwi Muda melaju ke putaran utama. Dan satu lagi nih, klub Indonesia di ASEAN Club Championship tadi sudah saya informasikan, PSM Makassar terus tampil solid dengan kedisiplinan taktik tinggi untuk mengamankan tiket ke babak semifinal. Dan satu lagi, bulu tangkis persiapan menuju Kumamoto Masters ya. Jadi di cabang bulu tangkis persiapan turnamen BWF Kumamoto Masters di Jepang kian memanas dan skuad merah putih di sektor ganda putra dan tunggal putra juga siap untuk diturunkan dengan kekuatan penuh merebut podium tertinggi di Jepang. Jadi luar biasa sekali ya perkembangan olahraga kita akhir-akhir ini teman Pro 2. Jadi kita harus terus memberikan dukungan, support dan doa terbaik untuk para atlet Indonesia yang berlaga di tingkat nasional maupun internasional. Biar semangat kamu makin membara siang ini juga satu beberapa lagu penuh energi juga siap menemani aktivitas kamu berikutnya. Tetap setia di RRI Pro 2.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Apa itu ekoenzim? Seperti apa asal-usulnya? Dan mengapa ekoenzim sangat penting? Berikut penjelasan Ketua Komunitas Ekoenzim Nusa Tenggara Timur, Bapak Charles Malelak, SPT.
1: Ekoenzim adalah larutan hasil fermentasi dari sisa kulit buah ditambah air dan gula yang difermentasikan selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena disitulah pada waktu 3 bulan itu dihasilkan enzim-enzim kuat yang sangat bagus untuk baik berfungsi lingkungan, kesehatan, pertanian maupun rumah tangga. Ekoenzim pada mulanya ditemukan oleh Dr. Sukon dari Thailand. Beliau adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Dia melakukan penelitian selama 30 tahun dan dia menemukan larutan yang disebut dengan ekoenzim. Nah, ekoenzim di Indonesia dibawa oleh Dr. Jeon, muridnya Dr. Sukon, dan kebetulan oleh teman-teman di komunitas ekoenzim nasional mengajarkan kepada kami di NTT, terutama saya sendiri Pak Charles Malelak yang mengembangkan ekoenzim di NTT dengan mendirikan komunitas yang disebut dengan komunitas ekoenzim NTT yang ada di 22 kabupaten kota. Mengapa ekoenzim sangat penting? Ada dua hal yang paling mendasar kenapa kita harus membuat ekoenzim. Yang pertama, ketika kita membuat ekoenzim, kita menghasilkan sampah, sisa sampah organik, terutama kulit buah dan sayur. Nah, kalau kulit buah dan sayur ini dibuang ke lingkungan, maka dia akan menghasilkan gas, terutama gas metan yang CH4 yang mencemari lingkungan. Nah, kalau kita membuat ekoenzim dengan memanfaatkan sisa kulit buah dan sayur, maka ketika kita fermentasi, disitulah kita akan menghasilkan salah satu gas yang disebut dengan gas O1 yang dilepas ke udara menangkap O2 di udara menjadi O3, sehingga ketika kita membuat ekoenzim sama dengan kita akan menghasilkan gas O3 atau gas ozon yang baik bagi bumi kita, sehingga membuat ekoenzim sama dengan menjaga bumi kita. Yang kedua adalah ketika kita membuat ekoenzim, kita memanfaatkan sampah rumah tangga, terutama kulit buah dan sayur yang ada di dapur kita. Nah, pengelolaan sampah rumah tangga ini akan berakibat pada kita dapat membantu pemerintah mengelola sampah, terutama sampah rumah tangga yang ada di dapur kita yang kita tidak buang secara sembarangan, tetapi kita manfaatkan untuk membuat

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Okay, teman pro 2 dimanapun berada, kembali lagi kaitannya dengan info entertain ya, di mana sorotan infotainment awards ya, Fatahsyah mencuri perhatian. Ini salah satu ajang penghargaan infotainment awards yang digelar salah satu televisi swasta yang ada di Indonesia. Menarik perhatian publik, aktor muda Fatahsyah menjadi perbincangan hangat setelah berhasil menyabet penghargaan Most Charming Male Celebrity, mengalahkan deretan nama besar lainnya berkat dukungan masif penggemarnya di media sosial. Selain itu juga aksi pertarungan eksibisi di atas ring ya, antara Vicky Prasetyo dan Dede Sunandar yang mendadak viral, kini udah kembali lagi normal setelah Dede Sunandar mendapat penanganan medis begitu. Kemudian juga ada perpisahan selebriti seperti Demian Aditya dan Sara Wijayanto. Kabar mengejutkan datang dari dunia pasangan selebriti, pasangan Sara Wijayanto dan pesulap Demian Aditya resmi dinyatakan bercerai oleh pengadilan secara fast track. Sara memberikan klarifikasi terbuka kepada publik untuk meluruskan ya rumor dan menegaskan bahwa perpisahan mereka terjadi secara baik-baik tanpa adanya isu-isu yang lain, apalagi KDRT maupun pihak ketiga. Semuanya memang berjalan dengan baik. Dan dengan adanya MotoGP Mandalika ya, di sini juga menghadirkan konser. Ada konser puncak MotoGP Mandalika, Agnes Mo dan Tip X. Tidak hanya balapan motor kelas dunia, panggung hiburan Race in Paradise di sirkuit Mandalika hari ini juga menjadi sorotan netizen. Penampilan energik dari Agnes Mo dan juga grup musik ska legendaris Tip X sukses mengguncang Lombok dan membanjiri lini masa media sosial. Oke, kita bakal hadirkan juga ada info-info timeline lainnya. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 FM dengan informasi yang menarik dan pastinya sangat update buat kamu. Kita dengarkan ada Aespa yang bakal hadir. Ini dia dengan lagunya Next Level.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2 kembali lagi di kabar hiburan tanah air ya, barengan sama saya Ari Leon. Nah, kalau bahas soal dunia perfilman Indonesia, rasanya makin hari makin bikin kita bangga. Kali ini ada kabar lagi nih, kabar gembira dari salah satu aktris berbakat tanah air yang sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Yap, kabar yang datang dari Putri Marino. Aktris cantik dan multitalent ini baru saja berhasil membawa pulang penghargaan bergengsi Face of Asia. Face of Asia dalam ajang Marie Claire Asia Star Awards. Nah, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kualitas akting, dan konsistensi Putri Marino dalam mewarnai industri film. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat Asia lewat berbagai peran kuat yang disajikannya, mulai dari drama emosional hingga karakter-karakter yang ikonik. Putri Marino membuktikan kalau karya sineas dan aktor Indonesia punya daya pikat yang luar biasa di mata dunia. Banyak apresiasi dan ucapan selamat mengalir deras dari rekan sesama pekerja seni maupun para penggemar di media sosial. Momen ini bukan cuma pencapaian pribadi buat Putri Marino, tapi juga jadi bukti kalau industri perfilman tanah air makin diperhitungkan di kancah global. Nah, teman Pro 2, jadi selamat sekali lagi ya untuk Putri Marino. Semoga pencapaian ini bisa terus menginspirasi generasi muda Indonesia untuk pantang menyerah dalam berkarya dan mengejar mimpi di bidang apapun. Biar hari ini kebersamaan kita jadi semakin manis, hari semakin mengajak kita ke hawa yang lebih sejuk di sore hari. Di akhir pekan ini, beberapa lagu hits favorit kembali teman Pro 2 hadirkan buat kamu. Ini dia, ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Tamam bro ya. Oke, dengan demikian berakhir sudah tugas saya menemani kamu di pagi hingga sore hari ini. Dan kita sudah bersama sejak siang tadi di santai siang. Saatnya saya akan segera pamit. Buat kamu yang lagi enjoy, kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti top 20 nasional Indonesia maupun top 20 barat nasional. Oke, untuk itu dengarkan terus Pro 2 FM dan nikmati lagu-lagu dalam chart 20 lagu terbaik edisi pekan ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi yaudahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

Ini kenangan dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya. Setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa?

0: merasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudahlah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: Raisa, senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suara aku, seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu, untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: dunia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: memori masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: minggu ini tentang Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

0: teman Pro 2, kalau aku kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu gak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga gak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Star, itu dia Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral gitu. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

Berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner-up minggu ini. Number 2.

minggu ini aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selena Grace Andi Rianto Sumpah Mati, posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 12 Sal Priadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7, sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi, Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti, posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau. Number 1.

makasih banyak pastinya buat label yang udah support, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanidarai, Melaode, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman Pro 2. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Pro 2, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Pro 2, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Pro 2. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: paket ke-15 minggu ini teman berdua bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional, This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: Memperdua memasuki minggu ketiga. This is Katsai with Animal. Melaju terus di chart teman perdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: 11 minggu ini teman Pro2 di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman Pro2, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman Pro2, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini pemasuk ke minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Katsai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman Pro2 di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: Well, baru aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift, teman berdua. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman berdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: 8 minggu ini tema kedua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat minggu ini teman Produe yang menduduki minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week teman Produe yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan Edge Smile.
1: Number 3.

0: yang menjadi posisi runner-up kita, teman Pradua. Katakan Halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman Pradua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 Top 3 This Week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week, teman berdua. Bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number one.

0: Gokil, keren banget teman berdua menjadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini teman berdua. Gokil, Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu teman berdua yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu teman berdua melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend teman berdua. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99.2 FM atau buat teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2. Akhirnya balik lagi ke sore ceria. Kali ini Imel bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan sampai di jam 7 nanti. Teman Pro 2 agak belepotan saya tahu tadi di awal, cuman ya udah enggak apa-apa lah ya. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi dengerin sore ceria kali ini, ada satu informasi dari Veda Ega Pratama yang untuk sementara ini naik ke peringkat ke-7 klasemen Moto3 2026 setelah finish ke-6 pada Grand Prix Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah hari Minggu ini. Dan pembalap Honda tim Asia dari Indonesia itu memperoleh tambahan 10 poin sehingga sekarang Veda Ega mengoleksi 115 poin. Naik satu tingkat sih dari posisi ke-8 yang ditempatinya sebelum GP Indonesia. Dan Veda kini terpaut 8 poin teman Pro 2 dari pembalap Red Bull KTM TH3 Valentin Perona yang berada di posisi ke-6 dengan 123 poin. Sedangkan di bawah Veda itu ada Matteo Bertele yang menempati peringkat ke-8 dengan perolehan 109 poin. Sedangkan pembalap Malaysia Hakim Dashin turun ke posisi ke-9 dengan 107 poin. Ya, kita dukung terus emas Veda Ega ya, biar bisa semakin gacor dah ya, bisa naikin poinnya, bisa naik juga peringkat klasemen Moto3 2026. Lanjut teman-teman berdua, ada Hi-Fi dengan Pelangi. So here we go.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti... pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.
0: Oh.
1: Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah.
0: Okay.
1: Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
0: Oh gitu.
1: Perhatikan bunga dan denda agar kamu gak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan.
0: Oh.
1: Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya, kalau enggak sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget, perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Oke, teman Prudo masih di Sore Ceria. Nah, kamu tahu nggak sih Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat bilang kalau sekarang, untuk sekarang nih ya, jalur wisata pendakian Gunung Papandayan di Kabupaten Garut sudah kembali dibuka, yang mana sebelumnya itu dilarang karena adanya fenomena alam blue fire di kawasan kawahnya, teman Prudo. Jadi kata kepala seksi konservasi wilayahnya, katanya blue fire-nya udah hilang. Nah, kegiatan wisata tuh udah bisa dibuka kembali, tapi tetap dengan pemantauan gitu. Jadi wisatawan yang nantinya mau warawiri diharapkan hanya melintas dan tidak berhenti lama di area kawah. Dia juga bilang kalau fenomena alam si blue fire ini sendiri mulai muncul di kawasan kawah tuh di tanggal 24 September 2026 dan selanjutnya diberlakukan pembatasan nih buat wisatawan biar tidak melewati atau mendekati kawasan itu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Atam buat teman terbaik kamu. Ya, jumpa lagi bareng sama Rara. Kali ini ya kita bakal ngobrol bareng sama narasumber, sama tamu yang luar biasa pastinya ya. Oke, bareng sama Rara kita bakal bahas perjalanan duta wisata. Kita bakal bahas perjalanan duta bahasa NTT ya tahun 2026. Bagaimana mereka ini bisa mengabdi lewat tutur kata. Karena itu sudah terhubung bersama kita ya, ada Christian RC Antas yang biasa disapa Anjek nih kalau nggak salah ya. Dia adalah terbaik 5 putra duta bahasa NTT tahun 2026. Kita sapa dulu. Halo Kak Anjek, benar ya Kak?
1: Halo
0: Anjek.
1: Kak Rara.
0: Benar ya panggilannya Anjek ya?
1: Iya, benar sekali Kak Anjek. Oh.
0: Wah, keren banget ini, nama gaul pasti ya.
1: Ya, gitulah.
0: Bagaimana kabarnya Anjek?
1: Puji Tuhan kakak, kabar baik.
0: Kabar baik,
1: bagaimana
0: sehat.
1: Kakak Rara sendiri?
0: Sehat-sehat. Ini posisinya di mana sekarang?
1: Di Manggarai, Ruteng.
0: Oke, sudah aman di Manggarai sana?
1: Ya, begitulah kak. Sudah aman sih, tapi masih ada susulan.
0: Oke, susulan gempa yang masih ada juga ya, yang kecil ya. Gitu ya, skala kecil ya.
1: Yeah.
0: Oke, semoga tetap baik-baik aja ya saudara-saudara kita di sana ya.
1: Enggak.
0: Oke, baik. Nah, kita pengen ngebahas soal perjalanan Anjek ya bersama Duta Bahasa NTT tahun 2026 ya.
1: Siap.
0: Oke, ini boleh tahu baru ya pemilihannya?
1: 2026 lalu sih, April.
0: Bulan April ya, baru beberapa bulan. Wah, udah beberapa bulan ya, berarti gak berasa nih udah bulan 10 ya.
1: Ini mau pindah ke 2027 lagi nih.
0: Iya, makanya nih tidak terasa banget ya. Rasanya baru di tengah tahun, ternyata sudah mau
1: ternyata
0: penghujung.
1: Sudah mau di ujung tahun ya.
0: Iya, betul sekali nih Kak Anjek. Oke, jadi mungkin teman-teman yang lagi dengar kita sekarang penasaran juga nih, duta bahasa itu apa sih gitu. Kak Anjek mungkin boleh sedikit berbagi ya kan, apa peran dari seorang duta bahasa NTT khususnya. Silakan Kak Anjek.
1: Kakak, terima kasih. Ya, jadi menurut saya peran utama seorang duta bahasa itu bukan sekedar menjadi representasi dari generasi muda sekarang kakak yang mampu berbahasa dengan baik, tapi juga menjadi penggerak yang menggerakkan masyarakat untuk mencintai bahasa dan menggunakannya sesuai konteks kakak. Jadi dalam duta bahasa kemarin tuh ada namanya Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Gitu, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Habis itu melestarikan bahasa daerah sebagai identitas budaya, dan juga menguasai bahasa asing sebagai sarana untuk membuka wawasan serta membangun relasi dengan dunia yang lebih luas gitu. Jadi kakak, bagi saya juga menjadi seorang duta bahasa bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tapi juga tentang bagaimana kita membuat bahasa tetap hidup melalui tindakan nyata di tengah masyarakat gitu.
0: Wow, keren ya, pasti ini terdengar dari suaranya ini pokoknya jiwa-jiwa yang semangatnya luar biasa nih pasti Kak Anjek ya. Oke, baik. Nah, mungkin kita bisa flashback dulu nih cerita bagaimana sih awal mula perjalanan Kak Anjek ya sampai memilih untuk mendaftar dan berjuang di ajang pemilihan Duta Bahasa NTT tahun 2026 ini. Mungkin ada momen apa atau motivasi terbesar apa yang menggugah Kak Anjek sampai mau daftar begitu?
1: Oke, ya sebenarnya momen ataupun hal yang menggugah saya sendiri kakak untuk mendaftar dari kegelisahan sederhana sebenarnya. Ketika saya melihat generasi muda, ketika saya melihat teman sebaya saya itu dengan berbagai menggunakan bahasa yang sedang tren, terus melupakan bahasa-bahasa daerahnya. dalam linguistik ini disebut dengan language shift, di mana sebuah kelompok itu berpindah dari penggunaan bahasa ke bahasa yang lain yang lebih tren. Dari kegelisahan itu saya percaya bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi di dalamnya, tapi di dalamnya ada cerita keluarga, nilai kehidupan, sejarah, dan identitas yang harus diwariskan. Dari kegelisahan itu, saya ingin mengambil bagian dalam upaya melestarikan bahasa, khususnya bahasa ibu di daerah saya. Saya ingin membuktikan bahwa anak muda bisa tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan akar budayanya, kakak. Dan mengikuti Duta Bahasa 2026 bukan hanya tentang mencapai sebuah gelar, tapi tentang menemukan ruang untuk memperjuangkan sesuatu yang saya anggap penting. Karena saya melihat bahwa generasi muda sekarang sudah kayak beranjak jauh lebih itu dari identitasnya dalam penggunaan bahasa sehari-hari begitu.
0: Oke, luar biasa. Ini pantas saja ini menjadi 5 besar terbaik karena kampanyenya luar biasa ini. Ya, kita lihat di sini Kak Anjuk juga sering berorganisasi gitu ya. Salah satunya PMKRI ya Kak.
1: Iya, betul sekali Kak.
0: Keren sih. Pantas ya. Aja nih. Sudah fasih berbicara di depan umum pastinya ya.
1: Ya, okay. Sudah sering lah Kak.
0: Oke, baik. Nah, boleh tahu mungkin sejak kapan tuh kalau Kak Anjek sendiri apa ya, mulai belajar public speaking gitu?
1: Iya. Untuk belajar public speaking sendiri kakak itu sejak ya saya mulai apa ya mulai kayak percaya dirinya muncul itu sejak masuk sebagai mahasiswa di tahun 2023. Kalau sebelumnya SMA ataupun SMP saya kayak masih kurang percaya diri begitu, karena melihat ada teman-teman yang lain yang kayak lebih hebat dari gaya public speakingnya dan lain sebagainya. Tapi rasa percaya diri saya sudah mulai muncul sejak awal semester 1 gitu.
0: Oke, baik, keren-keren. Nah, kita balik lagi untuk pemilihan Duta Bahasa NTT 2025. Kalau dari Kak Anjek sendiri, dari proses seleksi ya kan sampai terpilih jadi 5 besar itu, kira-kira apa tantangan terberat yang pernah dihadapi? Mungkin dari proses seleksi itu, seleksi mana sih yang paling berat gitu kan? Terus gimana cara untuk menghandle itu dari Kak Anjek? Silakan.
1: Ya Kak, kalau seleksi yang paling berat sih menurut saya di apanya ya, kayak di wawancara begitu. Tapi selama proses seleksi juga sebenarnya banyak tantangannya Kak. Karena yang pertama pasti masalah soal manajemen waktu, seperti yang kakak tahu tadi bahwa saya selain kesibukan di dunia kampus, di luar dunia kampus juga seperti berorganisasi juga banyak sekali, dan ya manajemen waktu perlu dikuatkan di sini. Karena pas proses penyeleksian kemarin itu kebetulan bertepatan dengan kegiatan nasional saya di Bogor gitu. Jadi waktu itu saya sebenarnya tidak percaya diri begitu masuk 16 besar dan beranjak ke Kupang untuk mengikuti seleksi lebih lanjut. Nah, saya kaget pas saya di Bogor tuh muncul informasi bahwa saya ternyata menjadi salah satu kandidat yang masuk 16 besar dan harus ke Kupang tanggal 16. Harus sudah berada di Kupang tanggal 16. Akhirnya okay, saya berangkat pagi-pagi dari Jakarta jam 3 subuh, terus jam 6 baru tiba di Kupang dan langsung mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi lebih lanjut. Karena memang waktunya waktu itu kakak sangat mepet sekali, jadinya untuk persiapan perlombaan waktu itu kayak presentasi krida lah, habis itu unjuk bakat, itu dipersiapkan satu hari full di Kupang. Itu karena tidak dipersiapkan matang. Memang sebelumnya sudah dipersiapkan, tapi tidak dibuat sampai finalisasi gitu, karena masih kayak tidak percaya diri saya bisa masuk gitu. Terus tantangan yang berikut adalah bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Karena memang sebelumnya saya sering berbicara begitu di tempat umum, tapi terkadang saya juga bingung apakah ini sudah benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Iya, gitu. Betul. Kadang kita juga bingung di situ apakah bahasa Indonesia saya selama ini sudah benar gitu, dan kurang pede tentunya karena ya ini hal wajar dimiliki oleh setiap generasi muda, kurang percaya diri untuk tampil, untuk mulai berusaha. Tapi dalam proses ini saya menyadari bahwa semangat saya tidak cukup, kita perlu memperluas wawasan tentang kebasahan, memahami persoalan yang dihadapi masyarakat seperti persoalan-persoalan tadi, melatih kemampuan komunikasi, dan belajar menyampaikan gagasan secara terstruktur. Ini sih yang paling penting, guys. Dan cara saya untuk mengatasinya waktu itu ya terus belajar, belajar meskipun waktunya waktu mepet, dan mengevaluasi diri dalam proses belajar itu, dan menerima, ini yang paling penting, menerima masukan dari orang lain yang lebih senior ataupun lebih berpengalaman gitu. Saya juga belajar untuk tidak tidak melihat kekurangan sebagai alasan gitu untuk berhenti, melainkan sebagai bagian dari proses bertumbuh ya. Karena pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kita tidak harus mengetahui segala sesuatu sejak awal. Yang penting adalah memiliki kemauan untuk terus belajar dan keberanian untuk memperbaiki diri, gitu kan.
0: Oh, asik. Jadi itu tadi sebelumnya Ajek ada kegiatan apa tuh di Bogor ya?
1: Ya, kegiatan KSN Pemkri punya itu, Kak.
0: Oh, ada kegiatan bersama organisasi
1: Iya.
0: Pemkri. Tapi tiba-tiba ini tidak menyangka harus melanjutkan seleksi Duta Bahasa NTT.
1: Iya, awalnya saya
0: Pulanglah.
1: tidak percaya diri sih masuk 16 besar itu, Kak.
0: Oke, itu Ajek masih ingat gak waktu itu yang daftar itu berapa orang sih keseluruhan dari NTT gitu?
1: Saya lupa angka pastinya, tapi waktu itu kami ada 60-an atau berapa itu, dan
0: Oke.
1: akhirnya yang masuk ke yang ikut seleksi lanjut ya final, jadi finalis Duta Bahasa Putra dan Putri di Kupang itu hanya
0: Ya.
1: 16 saja.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik.
1: Sebelumnya sih 20 sih Kak yang masuk ke finalis, karena masuk di program efisiensi ini makanya diturunkan juga kuotanya.
0: Oh, bersyukur kamu masuk ya,
1: Ya.
0: tidak dipangkas ya.
1: Ya, dipangkas. Jadinya hari-hari proses seleksi di final juga dipangkas juga, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Persiapannya juga perlu apa ya, membutuhkan waktu yang sedikit.
0: Oh, jadi dipersingkat gitu waktu
1: Iya,
0: seleksinya
1: dipersingkat
0: juga ya.
1: waktu ya.
0: Baik. Dari 16 besar ini diseleksi menjadi berapa besar finalis?
1: Kemarin 16 besar itu sudah pasti masuk finalis, sudah pasti masuk Duta Bahasa NTT
0: Oh, iya.
1: 2026, namun diseleksi lagi, dipangkas lagi. 16 itu kan 8 laki-laki, 8 perempuan, dipangkas lagi menjadi 1 sampai 5 terbaik untuk putra dan putri. Jadi 10 orang jumlahnya.
0: Oke, baik. Luar biasa. Akhirnya masuk 10 besar putra-putri begitu
1: Ya.
0: ya. Jadi 5 terbaik lah ya. Oke, luar biasa. Nah, ini yang jadi pertanyaannya untuk pembelajaran ya buat teman-teman lain gitu. Kak Anjek itu ada juga rasa insecure, orang bilang tidak percaya diri, kurang percaya diri gitu untuk tampil berbahasa gitu. Gimana nih cara Kak Anjek ya untuk mengatasi rasa ragu gitu kan, atau insecure ini saat berproses ini ya?
1: Cara untuk mengatasi rasa ragu itu sih ya, Kak, kembali lagi bahwa saya teringat sekali dengan satu motivator saya, seorang dosen dulu, Kak, di mana dia mengatakan bahwa di dalam diri kita itu sebenarnya ada raksasa besar yang masih tidur, tinggal bagaimana cara kita untuk membangunkan dia. Sebenarnya kita itu punya potensi, hanya karena terkadang kita seringkali ingin menjadi seperti orang lain yang belum tentu, dan sudah pasti kita tidak bisa menjadi seperti dia. Dan ketika kita terus berusaha untuk menjadi seperti orang lain, maka kita akan menghilangkan potensi yang ada dalam diri kita. Maka dari itu, teruslah membangunkan raksasa di dalam diri bahwa kita yakin dengan potensi yang ada, kita bisa gitu. Dorong terus diri. Pokoknya motivasi internal lah, Kak. Gitu.
0: Oh, keren. Dalam diri kita tuh ada raksasa besar, jadi tinggal
1: Ya.
0: membangunkan ya gitu kan.
1: Iya.
0: Baik, benar-benar benar. Keren sih Pak dosennya ya, daripada kita harus mengikuti gaya orang lain gitu ya, Kak
1: Iya.
0: ya. Oh.
1: Karena setiap pribadi katanya punya potensi sudah dibagikan oleh Tuhan. Kamu bisa ini, kamu bisa ini. Kamu tidak bisa kayak memperjuangkan potensi yang ada di orang lain, tidak bisa memperjuangkan kamu harus bisa seperti dia yang hebat di bidang apa gitu. Karena kita sudah hebat di bidangnya masing-masing. Tinggal
0: Iya,
1: bagaimana
0: asik.
1: kita mengembangkan kehebatan kita gitu.
0: Asik, mantap ya. Nah, Kak Anjek pasti apa ya, tahu dengan istilah ini ya kan. Saya sering dengar nih kalau duta bahasa omong utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing ya. Ini gimana
1: Benar,
0: nih
1: Kak.
0: cara mengaplikasikannya mungkin ya?
1: Ya, Kak. Oke, untuk pengaplikasian ya, Kakak, sebenarnya sederhana saja. Kita mengutamakan bahasa Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks-konteks nasional ataupun konteks-konteks formal begitu. Kayak penggunaannya sesuai konteks aja, Kak, gitu. Kalau misalnya untuk penggunaan bahasa daerah, pelestarian bahasa daerah itu bisa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita berasal dari daerah yang sama dengan saudara-saudara kita, ataupun di dalam lingkungan keluarga kecil, kita bisa menggunakan bahasa daerah untuk ya sekedar meregenerasikan bahasa daerah itu supaya tidak punah, begitu. Dan ya menggunakan bahasa asing sesuai dengan konteksnya juga, misalnya konteksnya konteks misalnya seminar internasional ataupun kegiatan, misalnya berbicara dengan contoh konteks di Manggarai kan. Banyak nih bule-bule dari luar negeri. Kita bisa menggunakan bahasa asing tersebut untuk berkomunikasi dengan bule-bule tersebut. Jadi penggunaannya sesuai konteks, Kak. Karena untuk misalnya tidak mungkin kan kita menggunakan bahasa daerah di konteks kegiatan formal begitu. Itu kan itu baru tidak sesuai.
0: Terus kalau di daerah udah pulang kampung lu omong bahasa Inggris, nah lu mati
1: itu
0: sudah.
1: Lebih parah lagi.
0: Orang bilang sombong lu.
1: Sombong.
0: Orang tua dong tidak paham.
1: Iya.
0: Jadi
1: pokoknya yang diperhatikan siapa lawan bicara kita itu. Kalau sama daerah ataupun keluarga di kampung ya kita gunakan bahasa sehari-hari kita.
0: Seperti itu, sesederhana itu ya.
1: Sesederhana itu saja sih, Kak.
0: Jadi tahu tempat, tahu konteks, tahu siapa kita berhadapan gitu ya. Nah ini kan udah beberapa bulan ya Kak, kurang lebih 6 bulan nih Kak ajak jadi duta bahasa. Ini 16 orang yang di duta bahasa ini pasti sudah punya apa ya aksi masing-masing gitu kan sebagai duta bahasa. Untuk masyarakat khususnya anak muda, apa yang sudah Kak ajak lakukan nih?
1: Kak, kebetulan kemarin di selama proses seleksi itu saya mendorong sebuah kerida kelas cerita bahasa ibu. Namun secara formal kegiatan ini belum terrealisasi, tapi saya kan mahasiswa nih Kak, sudah mengikuti magang dan KKN. Habis itu di kampung juga saya tetap menerapkan metode-metode dalam kerida saya ini. Kayak misalnya saat magang saya mengumpulkan anak-anak ini, kayak meminta mereka menceritakan cerita-cerita lokal atau cerita-cerita daerah di dalam sebuah kelompok begitu. Jadi sebenarnya metode dalam kerida saya ini sudah saya terapkan beberapa kali ketika magang dan KKN ataupun di kampung dengan mengumpulkan anak-anak ini. Melalui kegiatan ini Kak, anak-anak tidak hanya belajar menggunakan bahasa daerah tapi juga belajar mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis serta menghargai cerita-cerita yang dibariskan gitu. Karena saya ingin bahasa daerah tidak hanya hadir ketika ada acara adat tapi juga menjadi bagian dari proses belajar dan kreativitas anak muda. Ya, harapannya kegiatan ini kegiatan yang sudah diterapkan selama ini baik magang, KKN ataupun di lingkungan masyarakat saya dapat berkembang menjadi ruang perjumpaan antara bahasa, literasi, pendidikan dan kebudayaan gitu.
0: Keren ya. Jadi pokoknya memanfaatkan waktu dan keadaan saja ya mempraktekkan ini ya. Mengabdi sebagai duta bahasa ini ya Kak Anjek ya. Kemudian nih Kak Anjek, nah ini sekarang anak muda itu lebih baik dia omong gue-gue sok-sok begitu daripada omong bahasa daerah gitu. Mereka kadang omong bahasa daerah tuh bilang tidak gaul Kak Anjek. Itu bagaimana Kak Anjek untuk mengajak mereka kembali bahwa bahasa itu akar budaya kita gitu, sejarah yang harus kita lestarikan juga gitu. Itu gimana Kak Anjek mengajak anak muda zaman now gitu?
1: Iya, sebenarnya ya kalau menurut saya Kak, kita tidak perlu mengubah cara pandang bahwa bahasa daerah itu kuno. Itu kan yang sedang tren di generasi muda sekarang. Mereka lebih menggunakan bahasa-bahasa populer, bahasa-bahasa orang Jawa kayak lu, gue, begitu supaya terlihat keren. Bahasa daerah sebenarnya Kak tidak membuat seorang tertinggal. Justru kemampuan mempertahankan bahasa daerah di tengah perubahan zaman menunjukkan bahwa kita mampu mengembangkan tanpa melupakan asal-usul gitu. Jadi pendekatan yang disarankan ya menghadirkan bahasa daerah di ruang yang dekat dengan anak muda. Misalnya melalui konten digital. Di Manggarai sekarang banyak konten-konten digital, konten-konten FB Pro misalnya yang masih menggunakan bahasa daerah. Dan ya konten-konten mereka banyak dikonsumsi oleh generasi muda. Sehingga harapannya itu bisa menyadarkan mereka gitu bahwa bahasa daerah itu sepenting ini. Dan ya mereka saja menggunakan bahasa daerah di ruang digital dengan PD begitu, dengan percaya diri dan dengan bangga begitu dengan bahasa daerahnya, tanpa harus lebih lebih kayak lebih sering menggunakan bahasa-bahasa bahasa-bahasa tren dari luar sana gitu.
0: Oke, baik. Jadi kayak apa ya, daripada kita mengikuti tren, lebih baik kita bikin tren sendiri dengan bahasa daerah begitu ya Kak Ajak ya.
1: Iya, Kak. Iya, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa kepada teman-teman muda NTT, kita tidak perlu malu dengan bahasa yang diwariskan oleh keluarga kita. Mm-hmm. Kita bisa fasih berbahasa Indonesia juga, mampu berkonsensi bahasa asing, dan tetap bangga mengatakan bahwa kita memiliki bahasa ibu yang harus dijaga. Bahasa-bahasa tren itu ya bisa digeserkan lah. Pokoknya harus punya percaya diri dan bangga, merasa bangga dengan bahasa daerah gitu. Jangan sampai hilang.
0: Benar. Kadang saya lihat itu konten-konten banyak sih, kalau daerah-daerah tuh malah jadi apa ya, seperti kita melihat itu tadi yang Kak Ajak bilang, itu keluar dari diri sendiri, jadi karakter sendiri gitu. Jadi wah ternyata logat Manggarai ini juga bagus gitu ya. Buat konten hiburan juga keren ya kan, tidak harus mengadaptasi bahasa.
1: Tidak harus menggunakan bahasa tren supaya FYP kita punya video gitu.
0: Iya. Jadi bahasa daerah juga bisa keren ya kan. Bisa FYP juga di sosmed.
1: Iya, FYP juga.
0: Oke, okay, baik. Nah, Kak Anjak boleh gak sih berbagi tips untuk teman-teman yang lagi dengerin biar bisa berdampak lewat bahasa dan juga literasi? Kira-kira seperti apa?
1: Iya, Kak. Oke, untuk pesan sederhana, ya mulailah dari apa yang bisa dilakukan gitu, dengan bahasa yang kita miliki dan lingkungan yang paling dekat. Ya, kalau dari saya sih, kalau suka membaca, bagikan buku yang menarik kepada teman sebaya gitu. Kalau begitu pun, kalau suka menulis, mulailah mendokumentasikan cerita keluarga atau cerita rakyat di daerah kita. Ya, kalau senang membuat konten seperti yang saya sudah ceritakan, gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat gitu, dan memperkenalkan kekayaan bahasa serta budaya lokal kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita harus memiliki panggung besar untuk memberikan dampak. Satu cerita yang kita dokumentasikan itu sebenarnya bisa menjadi pengetahuan bagi generasi berikutnya gitu, karena jejak digital pasti susah untuk dihilangkan. Satu buku yang kita kenalkan juga bisa menumbuhkan kebiasaan membaca. Satu bahasa yang kita ajarkan kepada anak bisa membantu menjaga warisan keluarga. Bahasa-bahasa yang kita gunakan bisa membantu menjaga warisan-warisan leluhur kita. Dan kakak yang tidak kalah penting, teruslah belajar, karena kemampuan berbahasa bukan suatu yang selesai dalam suatu apa gitu, kegiatan perumahan besar ataupun setelah memperoleh gelar. Ia perlu dirawat sebenarnya melalui kebiasaan membaca, menulis, mendengarkan, dan berdialektika contohnya. Itu sih Kak.
0: Oke, baik. Ya, seperti itu ya pesan dari Kak Anjek ya kan. Oke, semoga kita bisa lebih bangga berbahasa Indonesia, dan bahasa daerah juga bisa menguasai juga bahasa asing digunakan sesuai tempatnya gitu ya Kak ya. Oke, nah sebagai duta bahasa NTT di Kak Ajak, apa harapan terbesar Kakak untuk muda-mudi NTT dalam menjaga warisan bahasa dan juga budaya di masa depan?
1: Ya, Kakak, sebenarnya harapan terbesar saya agar generasi muda tumbuh menjadi generasi yang terbuka terhadap dunia, tetapi tetap mengenal dan menghargai akar budayanya sendiri. Saya ingin melihat anak-anak muda NTT yang berani berbicara di panggung nasional maupun internasional, meskipun saya sendiri belum mampu sampai ke fase itu sih Kak. Habis itu mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi terus bersedia untuk melestarikan bahasa daerah sebagai identitasnya gitu. Sebab kemajuan tidak harus membuat kita kehilangan identitas. Sebaliknya Kakak, identitas budaya dapat menjadi kekuatan yang membedakan sekaligus memperkaya kontribusi kita bagi dunia. Ya, saya berharap bahasa-bahasa daerah di NTT tidak dibicarakan ketika peringatan kebudayaan saja seperti yang saya sudah ceritakan, tapi juga tersidup dalam percakapan keluarga, pendidikan, karya kreatif, dan kehidupan di lingkungan masyarakat ataupun daerah. Ya, pokoknya jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal bahasa ibunya sebagai sesuatu yang pernah ada gitu, hanya mengenal bahasa daerah itu sesuatu yang pernah ada dulu, tapi tidak lagi mampu menggunakan untuk bercerita, berpikir, ataupun menyampaikan informasi lain dalam kehidupan keluarga gitu.
0: Oke, baik. Jika... keren Kak Ajak ya. Kalau Kak Ajak sendiri sebagai duta bahasa, apa nih yang target ke depan yang akan dilakukan, ingin diselesaikan?
1: Nah, sebenarnya target saya yang belum terrealisasi tadi kerida kelas bahasa, kelas cerita bahasa itu sih tadi Kak. Yang meskipun selama ini sudah saya terapkan dalam kegiatan-kegiatan kecil yang tidak resmi begitu, yang tidak resmi membawa kerida tersebut, tapi itu sih harapan saya ke depannya, kerida itu bisa saya realisasikan gitu.
0: Amin, ya baik.
1: Ya,
0: Pokoknya
1: amin,
0: kita
1: amin.
0: doakan yang terbaik untuk Kak
1: Ya.
0: Ajek ya. Tetap semangat sebagai Duta Bahasa NTT 2026 dalam menjalankan tugas.
1: Iya, Kak.
0: Oke, kayaknya itu saja obrolan kita. Mungkin next time baru kita lanjut lagi dengan topik yang lebih menarik, boleh ya Kak ya?
1: Boleh, Kak.
0: Oke deh. Kalau gitu, selamat lanjutkan aktivitas Kak Ajek. Sukses selalu juga buat kuliahnya masih ya.
1: Ya, Kak. Masih tulisan akhir.
0: Oke, semoga
1: Ya.
0: lancar terus di
1: Amin, amin.
0: pendidikannya.
1: Terima kasih, Kakak.
0: Oke deh, Kak Ajek, kita pamit dulu juga buat teman-teman yang dengarkan. Semoga obrolan kita yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat ya buat yang mendengarkan ya.
1: Ya,
0: Oke,
1: siap.
0: kita pamit dulu teman Pro 2 dan Kak Ajek. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: tim yang saya dukung juga gak kalah bagus loh pak.
1: Ah, tim ibu tuh sering bagus di atas kertas aja.
0: Loh, jangan salah pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
1: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
0: Ya udah, lihat aja nanti.
1: Kalau tim saya menang, malam ini ibu buatkan bapak nasi goreng.
0: Boleh, tapi pak, kalau tim ibu yang menang, bapak cuci piring besok pagi.
1: Wih, berat juga hukumannya bu.
0: Berani taruhan gak?
1: Siap, siap.
0: Nah, gol kan pak? Ibu juga bilang apa?
1: Itu baru satu gol bu, pertandingan tuh masih panjang.
0: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
1: Jangan terlalu percaya diri bu, bu.
0: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
1: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
0: Kan masih imbang, pak. Belum menang juga, kan?
1: Tadi ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
0: Iya kan, ibu lagi seneng.
1: Kadang kalau mendukung tim tuh, ibu selalu berlebihan.
0: Loh, kok ibu? Justru bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit bapak.
1: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
0: Ya, itu kan menurut bapak aja.
1: Ya, memang faktanya gitu.
0: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
1: Lah, kok jadi saya?
0: Kalau ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
1: Saya gak pernah bilang begitu kok.
0: Iya, memang gak bilang, tapi sering menyiratkan.
1: Sebentar, bu. Jadi selama ini, ibu ngerasa gitu ya?
0: Iya, padahal ibu juga ngikutin pertandingan, ibu juga baca berita sepak bola.
1: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
0: Ya awalnya bercanda pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
1: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat bu.
0: Iya pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
1: Ternyata seri bu.
0: Iya, berarti gak ada nih pak yang menang taruhan.
1: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
0: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
1: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
0: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
1: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
0: Iya, bener.
2: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
3: Justru Argentina yang diuntungkan pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
2: Banyak pelanggaran loh bu, ibu gak lihat toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
3: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar pak. Orang slidingnya kena bola kok.
2: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel.
3: Iya pak, tapi kan kena bola juga.
2: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu tahu, biar ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
3: Iya pak, semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
2: Ngawur aja, kayak peramal aja bu.
3: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
2: Siapa tuh yang marah bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
3: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian bapak yang masak.
2: Loh kok gitu sih bu? Masakan ibu kan lebih enak.
3: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
2: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
3: Udah cepet, masak.
2: Nasi

Oke, tempat Pro 2, selamat malam nih buat kamu. Kita coba lagi di Jaga Malam Pro 2 FM. Oke, seperti biasa di Jaga Malam tempat Pro 2 boleh gabung dan request lagu terbaru ya, Indonesia atau mancanegara. Dan kamu juga bisa berbagi cerita ya di Jaga Malam. Silakan lewat WhatsApp kita di 08 513728 7493, atau di sosmed Instagram atau Facebook kita Pro2 RRI Atambua. Kita sampai jam 11 malam ya, seperti biasa. Jadi yang mau gabung dan request, buruan gabung, kita tunggu ya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Oke, 99,8 Pro 2 atau buat tempat terbekabel. Terima kasih udah setia dengerin Jaga Malam Pro 2 ya. Tempat Pro 2 udah gabung dan request juga. Selamat malam aja deh, sama lanjutin aktivitas malam kamu. Buat yang udah mau beraktivitas, udah mau beristirahat mungkin ya, atau yang masih beraktivitas juga tetap semangat aja. Oke, kalau gitu Rara mau pamit juga ya untuk ajak jaga malam kali ini. Dan jangan kemana-mana dulu, karena sejam ke depan kita akan nemenin kamu dengan full musik ya di Just Music Pro 2 FM. So, selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi milioner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sobat Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini bakal usai sudah seluruh rangkaian siaran hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Dari Jalan Eltari Atabua atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ratawati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Senin tanggal 12 Oktober 2026. Dari Jalan El Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, sebelum kita lanjutkan kembali dengan sajian lagu-lagu yang bisa menyemangati kamu pagi ini, kami juga kembali mengajak teman Pro2 untuk kita dengarkan religi pagi, ya, renungan religi. Dan untuk hari ini di hari Senin, kita akan mengadakan religi pagi untuk agama Kristen Protestan. Untuk itu sebuah pencerahan ataupun renungan akan dibawakan oleh Ibu Batsye Bataga, ya. Dan renungan pagi hari ini akan mengangkat topik tentang keluarga yang kuat di tengah zaman. Untuk itu, teman Pro2, langsung aja kita dengarkan renungan berikut ini.

Slom, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 2 Atambua. Kembali lagi bersama dengan saya Sartika Taga selaku penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara menyapa kita dalam siaran pagi hari ini. Pendengar setia RRI Pro 2 Atambua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan dalam siaran pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita ada dalam perenungan firman, mari kita ada di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan penyertaanmu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih karena pada saat ini engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu melalui siaran pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh pendengar ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami dimanapun kami berada, kiranya engkau terus menjangkau kami. Bapa dalam kerajaan surga, bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat kami pahami, kami imani, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Para pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini yang kita akan renungkan adalah keluarga yang kuat di tengah zaman, yang kita akan baca dari Kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 dan Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Yosua, bahwa tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 14, bahwa di situ menekankan bahwa saling mengampuni dan mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 mau menegaskan keputusan Yosua untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang disembah oleh keluarganya. Sementara dalam Kolose mengajarkan kita untuk saling sabar, saling mengampuni, dan mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Oleh karena itu, kita akan merenungkan firman ini dalam beberapa poin penting yang kita akan pelajari. Pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang kasih, pengampunan, tanggung jawab, dan kehidupan. Di dalam keluargalah seorang anak pertama kali mengenal arti perhatian, mendengar kata-kata, melihat teladan, dan belajar membangun hubungan dengan orang lain. Namun keluarga yang kuat tidak berarti keluarga yang tidak pernah mengalami masalah. Keluarga yang kuat juga bukan keluarga yang selalu memiliki banyak uang, rumah yang besar, atau kehidupan yang terlihat sempurna di hadapan orang lain. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang tetap menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, sekalipun sedang menghadapi badai persoalan. Kita mungkin melihat sebuah keluarga tersenyum ketika berfoto, tetapi kita tidak selalu mengetahui pergumulan yang mereka hadapi. Ada orang tua yang bekerja keras demi masa depan anak-anaknya. Ada ibu yang berjuang menjaga keutuhan rumah tangga. Ada ayah yang menyimpan kecemasan tentang kebutuhan keluarga. Ada anak-anak yang sebenarnya membutuhkan perhatian, tetapi tidak tahu bagaimana menyampaikan isi hati mereka kepada orang tua. Di tengah semua tantangan itu, firman Tuhan mau memberikan dasar yang kuat bagi kita untuk membangun keluarga yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu, mari kita belajar 3 poin penting. Yang pertama adalah keluarga yang kuat menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Yosua mengucapkan perkataan ini ketika bangsa Israel
diperhadapkan dengan pilihan penting. Kepada siapa mereka akan beribadah dan siapa yang akan mereka layani. Yosua mengingatkan bangsa Israel tentang kesetiaan Tuhan yang telah menuntun mereka. Setelah mengingat kembali karya Tuhan, Yosua mengajak mereka mengambil keputusan yang jelas. Ia sendiri menyatakan komitmennya, ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ini mau menegaskan bahwa iman bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menyangkut kesaksian dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Yosua tidak dapat menggantikan keputusan hati setiap anggota keluarganya, tetapi ia memberikan arah yang jelas melalui komitmennya kepada Tuhan. Dan hal ini mengajarkan kita bahwa keluarga yang kuat perlu memiliki fondasi rohani yang kokoh. Rumah boleh sederhana, penghasilan boleh terbatas, dan kehidupan boleh penuh tantangan. Tetapi ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan keluarga, kita mempunyai dasar untuk menghadapi persoalan bersama. Lalu, bagaimana menjadikan Tuhan sebagai pusat keluarga pada zaman sekarang? Yang pertama, mari kita membangun kebiasaan berdoa bersama. Doa keluarga tidak harus panjang. Bapa, ibu, dan anak-anak dapat meluangkan beberapa menit untuk berdoa sebelum memulai aktivitas atau sebelum tidur. Jika anggota keluarga tinggal berjauhan, doa dan komunikasi melalui telepon pun dapat menjadi bentuk perhatian rohani. Yang kedua, membiasakan diri mendengarkan firman Tuhan. Keluarga dapat membaca satu bagian Alkitab, membagikan pelajaran yang diperoleh, dan membicarakan bagaimana firman itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, menjadikan nilai-nilai Kristiani sebagai pedoman mengambil keputusan. Ketika menghadapi persoalan ekonomi, konflik rumah tangga, pergaulan anak, atau penggunaan media sosial, keluarga perlu bertanya, apakah keputusan ini sesuai dengan kebenaran, kasih, kejujuran, dan kehendak Tuhan? Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman ini banyak keluarga dapat duduk bersama di satu ruangan, tetapi hati dan perhatian mereka berada di tempat yang berbeda. Seorang ayah sibuk dengan telepon genggam, seorang ibu sibuk dengan pekerjaan rumah, sementara anak-anak sibuk dengan media sosial atau permainan digital lainnya. Teknologi bukanlah musuh keluarga. Namun ketika teknologi mengambil alih waktu yang seharusnya digunakan untuk membangun hubungan, kedekatan keluarga dapat melemah. Karena itu marilah kita menyediakan waktu untuk berbicara, berdoa, dan mendengarkan satu sama lain. Ingatlah, keluarga tidak hanya membutuhkan rumah untuk berteduh, tetapi juga Tuhan sebagai tempat bersandar dan kasih sebagai tempat setiap anggota keluarga merasa diterima. Poin yang kedua adalah keluarga yang kuat belajar saling mengampuni. Dalam firman Kolose 3 ayat 13, Rasul Paulus menasihatkan jemaat agar mereka saling sabar dan saling mengampuni apabila seseorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Bagaimana Tuhan telah mengampuni mereka? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam surat Kolose Paulus mengajarkan kehidupan baru bagi orang-orang yang telah menerima Kristus. Iman kepada Kristus seharusnya terlihat melalui cara seseorang memperlakukan sesamanya, termasuk orang-orang yang paling dekat dengannya. Mengapa Paulus menekankan pengampunan? Karena kehidupan bersama tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam keluarga, setiap orang memiliki karakter, kebiasaan, cara berpikir, dan latar belakang yang berbeda. Perbedaan itu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Ada orang tua yang merasa anaknya tidak lagi menghormati mereka. Ada anak yang merasa tidak pernah didengarkan. Ada suami dan istri yang terluka karena perkataan yang kasar. Ada saudara kandung yang tidak lagi bertegur sapa karena persoalan warisan ataupun kesalahpahaman. Bagaimana kita mempraktikkan pengampunan itu dalam keluarga? Kita mau belajar meminta maaf dengan tulus. Kita belajar mendengarkan sebelum menghakimi, dan jangan menjadikan kesalahan masa lalu sebagai senjata. Poin yang ketiga, kasih menjadi pengikat yang mempersatukan keluarga.
Pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih bukan sekedar perasaan yang muncul ketika keadaan menyenangkan. Kasih merupakan sikap hidup yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Paulus menggambarkan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Artinya, kasih menjadi dasar yang membantu anggota keluarga hidup dalam kesatuan, meskipun mereka memiliki perbedaan. Kasih membuat orang tua tidak hanya menuntut anak untuk patuh, tetapi juga bersedia memberikan teladan dan perhatian. Kasih membuat anak tidak hanya menuntut kebebasan, tetapi juga belajar menghormati orang tua dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kasih membuat suami dan istri tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan perasaan pasangannya. Lalu, bagaimana mewujudkan kasih itu secara praktis? Mari, kita mau menyediakan waktu yang berkualitas. Kita menggunakan perkataan yang membangun. Kita saling mendukung dalam menghadapi kesulitan. Dan kita mau menunjukkan kasih melalui tindakan kecil setiap harinya. Oleh karena itu, dari firman Tuhan ini, saya menyimpulkan 3 poin penting berdasarkan Yosua 24 ayat 15. Jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan keluarga. Dan yang kedua berdasarkan Kolose 3 ayat 13, belajarlah untuk saling mengampuni. Dan yang ketiga adalah dalam ayat yang ke-14, kenakanlah kasih sebagai pengikat bagi keluarga. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang menjadi sumber kehidupan dan pengharapan bagi kami, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami mengucap syukur lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman ini boleh menjadi terang dalam kehidupan kami, dalam menjalani setiap tugas dan aktivitas kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk para pendengar setia dimanapun berada, dalam setiap pergumulan dan permohonan mereka. Mari Allah juga boleh menjangkau setiap pribadi-pribadi mereka. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka, dalam pergumulan-pergumulan keluarga mereka. Biarlah mereka terus ditolong dan terus dipelihara oleh kasih-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya juga Tuhan, kami mempertaruhkan seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini. Dalam setiap tugas pekerjaan dan pelayanan kami, kiranya Allah terus memberkati dan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu nggak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: Karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

News Update Pro 2 FM. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami sampaikan info Pro 2. Dunia memperingati Hari Anak Perempuan Internasional pada 11 Oktober 2026 kemarin menyoroti hak dan kesempatan anak perempuan. Salah satu hambatan pendidikan yang masih nyata adalah jarak tempuh dari rumah menuju sekolah. Dilansir salah satu artikel Bank Dunia tentang edukasi di Pakistan, jarak sekolah menjadi hambatan jika jauh dengan rumah siswa. Data Bank Dunia menunjukkan 29% keluarga di wilayah pedesaan menyebut sekolah terlalu jauh dari rumah, dan ini berdampak langsung pada keputusan keluarga mengenai pendidikan anak. Anak perempuan di pedesaan Pakistan dua kali lebih mungkin tidak bersekolah dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Tingkat ketidakhadiran siswi di pedesaan mencapai 43%, sedangkan di perkotaan hanya 21%. Kondisi ini menunjukkan akses pendidikan masih timpang antara wilayah desa dan kota. Anggota Komisi 13 DPR RI, M. Sadiq Pasadigwe, menekankan optimalisasi fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Penguatan pembimbingan dan keterampilan dinilai dapat membantu mereka hidup mandiri sekaligus mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan lapas. Sadiq menjelaskan BAPAS memiliki fungsi pendampingan dan pembimbingan termasuk bagi individu yang menjalani pembebasan bersyarat. Di Provinsi Bali, jumlah orang yang menjalani pembebasan bersyarat disebut mencapai lebih dari 1.000 orang. Menurutnya, pembimbingan diperlukan untuk membantu mereka beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial setelah menyelesaikan masa hukuman. Presiden Prabowo Subianto menyebut kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi ke Indonesia sebagai kehormatan besar. Presiden berharap kunjungan tersebut semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo menyambut baik kesempatan menerima Presiden Mesir beserta delegasi di Indonesia. Kepala negara mengatakan kunjungan El-Sisi merupakan kunjungan balasan atas kunjungan kenegaraan ke Mesir pada 2024 dan 2025. Presiden menjelaskan dalam kunjungannya ke Mesir pada April 2025 lalu, kedua negara telah menyepakati peningkatan hubungan bilateral. Kesepakatan ini menjadi landasan untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Mesir ke depan. Sekian, Info Pro 2.

Untuk modal awal kakak, jujur ini awal-awal tuh itu hanya modal nekat saja duluan. Karena betul tidak pakai modal yang besar kakak. Awal mula itu kakak, dari kan pertama jualan keripik dulu, kumpul modal dari situ. Nah, so dia tahu modal awal berapa, cuma hanya modal nekat duluan. Terus ada uang seadanya, oh pakai beli ini saya dulu. Awal mula meyakinkan diri sendiri kalau sone gengsi. Jadi di saat mulai itu kakak, ya kembali lagi kakak. Dengan kebutuhan yang begini besar, su anak pertama lagi juga. Juga soalnya mungkin kasih susah orang tua, memang tanggung jawabnya orang tua untuk ketong, cuman kembali lagi sudah besar, jadi kalau bisa apa ya, bisa cari uang sendiri ya bisa, ayo cari sendiri ya, jadi

Spara. Selamat pagi teman Produa. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro2. Pro2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro2 kembali lagi. Selamat pagi menyapa kamu yang udah bangun sejak pagi sambil kerja, sambil nikmati rutinitasnya, sambil denger radio. Banyak lagu-lagu keren sudah saya hadirkan untuk menemani aktivitas kamu sepanjang hari. Nah, jadi tidak hanya di pagi hari, kita sudah temani kamu dari bangun tidur dan sekarang mungkin kamu lagi siap-siap ya untuk ke tempat aktivitasnya masing-masing. Ada yang kerja, ada yang bermain, ada yang olahraga, pokoknya ada yang sekolah, banyak hal yang bisa dilakukan. Dan hari ini kan hari Senin. Tahu aja hari Senin itu apa yang udah ada di otak kita, pasti udah penuh banget. Belum mulai udah penuh. Tapi hati-hati, ini bisa mengganggu semangat kerja kamu. Jadi saya mau kasih tips dan trik buat kamu biar hari ini, walaupun hari Senin, tetap sugestinya adalah bahagia, tetap semangat gitu. Jadi walaupun setiap Senin datang, semangat jangan sampai hilang. Oke. Nah, saya punya beberapa informasi atau tips buat menemani kamu yang masih berat meninggalkan kasur, mulai bekerja ya kan, masuk sekolah hari pertama, kuliah, atau kembali menjalani rutinitas setelah akhir pekan kemarin. Tapi apa kabar dulu nih hari ini? Semua sehat, baik. Ya, semoga sehat lah. Dan jangan lupa, yang paling utama harus buat diri kamu bahagia. Ini yang paling penting nih. Semoga hati sudah siap menerima kenyataan bahwa akhir pekan sudah selesai. Udah habis kemarin ya. Ayo, siapa yang pagi ini alarmnya udah berbunyi?

5 kali dan dia masih mau tetap menunda untuk segera bangkit atau bangun. Tetapi semangatnya masih berada di dalam mimpi, jangan sampai di alam mimpi sana. Waduh, jangan dong. Alarm pertama dimatikan, alarm kedua dinegosiasikan, alarm ketiga mulai diabaikan. Nah, begitu buka mata, langsung muncul pertanyaan besar dalam hidup. Kenapa sih hari libur cepat banget, cepat kali berlalu, sementara hari kerja rasanya panjang sekali? Tenang, tenang ya. Oke, teman Pro 2, kamu tidak sendirian. Kamu ditemani sama Pro 2 pagi ini. Ada yang pagi ini sibuk menyiapkan bekal ya. Ada juga yang buru-buru mungkin lagi cari kaos kakinya di mana nih sebelahnya. Aduh. Nah, ada juga yang lagi berjuang lawan macet. Atau mau macet gak sih? Pagi-pagi kalau di simpang 4 sentral macet, Bu. Jadi kalau mau lewat mendingan kamu cari jalan yang lain. Agak panjang di lampu merah ya. Dan mungkin ada juga yang sudah duduk di meja kerja. Emang pagi-pagi ini kamu ngapain di meja kerja? Waduh, rajin amat. Tapi pikirannya masih piknik di hari Minggu ya. Nah ini nih, gak apa-apa sih sebenarnya. Itu tidak apa-apa, namanya juga manusia kan, bukan mesin yang begitu tombol on ditekan langsung kerja dengan sempurna. Jadi walaupun Senin, semangatnya jangan sampai hilang. Oke, itu aja sih pesan buat kamu. Dan nah, saya mau kasih beberapa nomor manis buat kamu yang akan kita awali dengan sesi potret. Aduh, siapa yang bangun pagi langsung mau galau. Lagu ini kita rubah jadi semangat ya, walaupun kalau dimaknai sih agak galau. Dari Enau dan Ari Lesmana, ini dia sesi potret.

0: Aduh, mana bagus-bagus lagi. Tara, sini lihat deh. Bagusan yang mana sih?
1: Ih, apaan sih? Aku lagi sibuk kerja tahu.
0: Ih, kamu mah gitu. Diminta masukan, malah marah-marah.
1: Habis kamu tiap hari belanja melulu. Ingat ya, hidup itu harus realistis. Beli barang itu harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nih, aku ingetin ya, jangan sampai kamu korban dari besar pasak daripada tiang lagi. Besar pasak daripada tiang itu artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Udah ngerti belum?
0: Iya.

0: Hah? Ada tren baru pakai celana jeans bermotif bekas ompol?
1: Wow!
0: Ah, bodo amat. Mending mancing ah.
2: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut ketinggalan.

Bedanya sendiri sebenarnya yang paling mencolok adalah kemasannya dan cara penggunaannya gitu ya Kak. Kalau narkoba gaya baru ini kita sebut biasanya dengan new psychoactive substance atau substansi psikoaktif yang dibuat secara sintetis begitu. Dan kenapa dia dibilang narkoba? Karena isinya memang komposisinya adalah obat-obatan terlarang. Hanya dia dikemas bukan seperti serbuk yang biasanya dihirup atau daun-daun yang di linting begitu ya, tapi dia dimodifikasi supaya lebih sulit untuk dikenali dan mirisnya dia ini belum masuk dalam daftar hukum narkotika sehingga biasa dijual bebas dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat begitu. Contohnya seperti apa? Contohnya kemasannya ini bisa berupa liquid vape begitu ya, kemudian pil permen warna-warni, gummy candy, jelly begitu ya, bahkan dalam bentuk resep obat yang palsu begitu.

0: buat teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Inspirasi Pagi dan ada obat buat menyemangati kamu dengan topik yang pastinya selalu ada setiap pagi ya. Nah, kamu udah siapkan nih sebuah apa ya, jamu buat menjamu kamu yang pagi ini udah mulai takut dengan kesibukan hari ini. Jadi yang masih cemberut ya, karena awal pekan bukan hukuman setelah liburan, awal pekan itu kan kesempatan baru untuk mencoba lagi, memperbaiki yang kemarin belum selesai, menemukan alasan kecil untuk tetap tersenyum. Jadi yang masih cemberut, yuk kita coba senyum sedikit dulu, oke? Okay? Tidak perlu senyum lebar juga seperti foto ijazah ya, biasa aja. Senyum tipis juga tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai wajah kamu lebih tegang daripada kabel earphone di dalam tas. Oke, okay, juga tak lupa untuk teman-teman yang bekerja di bidang jasa pelayanan, teman-teman driver, Maxim, ojek, semuanya selamat pagi. Gimana nih abang-abang Maxim, hari ini takut rezekinya hilang ya? Tidak perlu takut, tenang aja, santai. Setiap hari pasti akan ada rezekinya masing-masing. Kalau kamu bersyukur berarti itu cukup, dan kalau kamu tidak bersyukur berarti kamu akan selalu merasa kekurangan. Jadi berapapun itu, sebanyak apa hari ini mungkin berbeda kemarin lebih banyak, atau siapa tahu mungkin hari ini akan jadi lebih banyak. Oke, okay? Jadi saya akan selalu temani pagi kamu dengan obat semangat atau jamu penyemangat tadi ya. Mari kita mulai pekan ini, awal minggu ini dengan pikiran yang lebih ringan, hati yang lebih lapang, semangat yang tidak gampang tumbang ya. Positif terus, ingat teman ya, kita mungkin tidak bisa memilih semua hal yang terjadi hari ini ya kan. Tidak semua bisa kita buat, tapi kita bisa belajar memilih bagaimana kita menyambutnya. Bagaimana kita siap menyambut hari ini, mau susah, mau tantangannya berat, ringan, kita sambut dia. Oke. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa bahagia di sela-sela anaknya apa ya? Kesibukan aja deh. Ini dia ada sebuah lagu lagi pagi ini dari miliknya Dialog Senja. Di mana rumah untuk pulang.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Teman Pro 2 kembali lagi masih dengan saya Ari Leon ya Pati di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih mau kasih semangat lagi nih buat teman Pro 2. Sebelum saya akan beralih ke sesi berikut, akan ada info-info terupdate atau teraktual dan juga terviral pagi ini. Oke, jadi buat kamu yang sudah di tempat kerjanya, sudah kembali ke rutinitasnya, jangan sampai atau jangan pernah membiarkan hari Senin atau awal pekan mengalahkan kamu. Oke ya. Nah, pernah tidak sih baru juga hari Senin, tetapi rasanya energi sudah habis untuk satu minggu penuh. Baru buka laptop, sudah ada pesan masuk. Baru duduk, sudah ada pekerjaan menunggu. Belum sempat menikmati kopi, seseorang udah bilang, tolong, tolong dong ini diselesaikan pagi ini ya. Pokoknya hari ini harus selesai ya. Oke, dalam hati langsung menjawab, baik kak. Tapi dalam pikirannya, sudah ada rapat darurat antara jiwa, raga, dan keinginan untuk rebahan. Aduh, hancur ya ya. Jadi, teman Pro 2, di tengah semua kesibukan apapun itu, ada yang sebenarnya sering kita lupa. Ada satu hal yang sering kita lupa. Kita terlalu sibuk memikirkan semua yang harus diselesaikan, semua yang harus dikejar, sampai kita lupa menghargai diri sendiri gitu. Nah, diri ini yang sedang berusaha ini, kenapa tidak dikasih semangat, tidak dikasih penghargaan ya kan? Kita selalu bilang, aduh masih banyak lagi, aduh ini belum beres lagi ya kan. Padahal kita bisa mulai dengan mengatakan, ya bilang begini nih, oke, pekerjaan memang banyak, tugas dan tanggung jawab memang berat, tapi saya bisa mengerjakannya satu demi satu, satu per satu pasti habis. Kita tuh kadang-kadang sering bilang kalau ini kali berat, kali ini berat, ya kan? Coba kita ganti. Ini mungkin ini bagus ini menantang nih. Tetapi saya akan berusaha melewati sebaik mungkin. Mau berat bagaimanapun saya akan coba sebaik mungkin. Nah itu, jadi bukan berarti masalah langsung hilang dalam sekejap hanya karena kita berpikir positif, tidak juga. Bukan juga berarti kita harus pura-pura bahagia, tidak juga. Memang kita ingin bahagia walaupun sedang capek, sedang pokoknya lagi hancur-hancuran pun, kita yang harus menghargai diri kita. Saya harus senang lah, saya harus bahagia lah. Kenapa sih saya harus membebani diri dengan semua yang berat-berat, ya kan? Minum kopi dulu lah, minum kopi, ayo. Artinya kita memberikan diri kesempatan untuk menghadapi hari ini tanpa harus kalah duluan sebelum maju, ya kan? Sebelum bertarung, kata orang bilang. Jangan kalah dengan pikiran kita sendiri, oke? Nah, saat lagi teman Pro 2 akan ada info-info menarik ya, info-info viral, info-info terupdate pagi ini. Saya hadirkan dari jam 7 sampai jam 9 pagi, 2 jam buat kamu, oke? Dengarkan terus pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Balik lagi di Sepanda, selamat pagi teman Produa. Nah, oke. Kita hari ini edisi Senin 12 Oktober 2026 punya banyak info atau kabar-kabar baru yang sudah kami update dari berbagai sumber terpercaya yang bakal kita sama-sama ketahui, ya, akan kita ketahui bersama lewat informasi yang akan saya hadirkan buat kamu sambil beraktivitas dan tetap santai aja. Oke. Sembari mungkin yang lagi ngelap kaca mobilnya atau lagi bersih-bersih meja kerjanya, ya, sambil dengerin radio, bisa pakai earphone, bisa pakai speaker kecil, atau mungkin punya radio kecil yang lagi diaktifkan. Jangan lupa juga, kalau mau dengar yang lebih mudah sekarang, ketik aja di Google RRI Pro 2 Atambua, ya. Ketik aja di Google, kamu bisa dengar beragam informasi terupdate pagi ini. Oke. Nah, kita mulai dengan kabar yang mengingatkan kita bahwa lingkungan pendidikan itu kan seharusnya jadi tempat yang

aman ya untuk belajar dan bertumbuh. Ngomong-ngomong soal teman-teman yang sekolah juga, mungkin ini bisa jadi acuan atau referensi buat teman-teman kalau misalkan mendapati ada kasus dugaan perundungan, ya kan, atau pembulian. Ada kejadian di mana dugaan perundungan terhadap mahasiswa baru di Telkom University di Bandung, ya, perundungan terhadap mahasiswa baru di Telkom University Bandung ini ramai diperbincangkan di media sosial. Pihak kampus menyatakan memberikan pendampingan konseling kepada korban untuk membantu menjaga kondisi fisik dan fisiknya, ya, mentalnya, ya. Perkembangan kasus ini juga menjadi perhatian publik pada hari ini di Senin 12 Oktober 2026. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa bercanda dan merundung ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Sesuatu yang dianggap lucu oleh satu orang kan belum tentu menyenangkan bagi orang lain. Jadi teman Prodiwa, menurut kamu gimana? Apakah ada cara untuk membangun lingkungan sekolah atau kampus di mana kita belajar yang membuat semua orang bisa merasa aman, bisa dihargai dan diterima? Silakan. Kamu bisa berbagi buat kamu juga di WhatsApp kami di 085137287493. Silakan yang mau punya ide mungkin bagaimana membangun lingkungan sekolah atau kampus yang bikin semua orang merasa aman, merasa dihargai dan diterima. Ingat, menjadi keren, ya, menjadi keren atau menjadi ikut tren gitu bukan berarti bisa merendahkan orang lain, kan. Justru keberanian untuk menghormati sesama itulah hal yang patut kita banggakan. Oke, tetap di sepeda. Selamat menikmati. Ini dia, ada Lil Dicky dengan Mr. Mike Adams.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Pro 2FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 lanjut lagi ya. Nah, kabar kalau tadi sudah ada tentang perundungan mahasiswa di Telkom University yang jadi sorotan, ini ada kabar baru lagi. Nama pondok pesantren Lirboyo dicatut dalam konten provokatif. Jadi di era media sosial sekarang informasi bisa menyebar hanya dalam hitungan detik. Tapi sebenarnya yang perlu diingat itu tidak semua informasi yang beredar itu bisa langsung dipercaya. Harus dicari tahu dulu, difilter dulu dong, apakah itu benar atau hoax gitu kan. Nah, pagi ini perhatian publik juga tertuju pada pemberitaan tentang kabar pondok pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Nama dan identitas resmi lembaga ini disebut dicatut ya dalam selebaran digital dan meme yang sangat provokatif sekali yang beredar di internet gitu. Dan pihak pesantren langsung ya mengambil tindakan, menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Kejadian ini jadi pengingat penting buat kita semua supaya tidak langsung ya membagikan unggahan hanya karena judulnya mengejutkan atau isinya memancing emosi. Begitu baca, wah ini nih harus banyak orang yang tahu nih, harus disebarkan. Cus, langsung tersebar kemana-mana. Padahal harusnya kita cari tahu dulu biar stop sampai di kita. Minimal kita jadi pemutus mata rantainya. Sebelum menekan tombol bagikan atau share, kita cobalah luangkan waktu sedikit buat periksa sumbernya dulu, baca konteksnya dengan baik, masuk akal tidak, ya kan? Kita Indonesia, pastikan informasi ini benar dulu, karena di dunia digital satu unggahan saja itu dampaknya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Mungkin yang kita bayangkan adalah ya sekedar orang tahu dan mungkin orang protes, tapi ternyata bisa lebih besar dan lebih meledak dari itu. Jadi teman Pro 2, jadi pengguna media sosial yang cerdas ya. Jangan sampai jempol kita terlalu cepat, jempol kita terlalu rajin bergerak, dan saking rajinnya lebih cepat daripada pikiran kita. Oke? Nah, itu dia salah satu informasi yang cukup disoroti pagi ini juga. Dan kembali hadir dari Sam Smith, ini dia Constant Companion.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, kenapa pulang-pulang langsung cemberut gitu sih? Eh, sini, duduk dulu. Ceritain pengalaman kamu mengajar di sekolah baru hari ini.
0: Hah, pengalamannya sangat berbeda, Kak. Menegangkan. Awalnya sih aku excited. Tapi setelah itu...
2: Udah, diam kamu.
0: Jadi gitu Kak ceritanya, banyak sekali hal-hal menegangkan di sekolah hari ini. Dari guru yang dilaporkan orang tua murid karena dinilai terlalu kasar dalam mendidik. Ada juga murid yang semena-mena bertindak kasar juga sama guru. Yang lebih sedih lagi, ada anak murid yang mengadu dibully oleh murid yang lain. Apalagi beberapa hari yang lalu, kepala sekolah baru saja diganti Kak. Karena kepsek yang lama tersandung kasus korupsi.
1: Ya ampun, kamu yang sabar ya, Dek. Kalau sudah seperti itu, lalu siapa yang harus disalahkan? Mari terus saling mendukung untuk dunia pendidikan tanah air menjadi lebih baik.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.